0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Dan tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat.
2: Tereng-tereng-tereng.
1: Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko.
2: Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
3: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas ya, yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
3: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2 RRMU Abo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian di teman Pro 2. Dia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pastinya dilansir dari rri.co.id. Batuk yang disebabkan oleh tenggorokan kering seringkali mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, kondisi ini dapat dipicu oleh kurangnya asupan cairan, paparan udara kering, penggunaan pendingin ruangan atau AC secara berlebihan, hingga perubahan cuaca. Meski umumnya nggak berbahaya ya teman Pro 2, batuk akibat tenggorokan kering ini perlu ditangani agar tidak semakin mengganggu. Nah, berikut beberapa tips alami yang dapat dilakukan untuk membantu meredakan batuk akibat tenggorokan kering. Yang pertama adalah perbanyak minum air putih, di mana kita harus menjaga tubuh tetap terhidrasi. Meskipun merupakan langkah utama untuk mengatasi tenggorokan kering. Nah, air putih membantu menjaga kelembapan tenggorokan dan mengurangi iritasi yang memicu batuk. Yang kedua adalah konsumsi madu, di mana madu dikenal memiliki sifat alami yang dapat membantu menenangkan tenggorokan yang teriritasi. Yang ketiga adalah berkumur dengan air garam hangat, di mana larutan air garam hangat itu dapat membantu meredakan rasa gatal yang tidak nyaman pada tenggorokan. Jadi kita berkumur selama 30 detik beberapa kali sehari dapat membantu mengurangi iritasi. Yang keempat adalah minum minuman yang hangat, di mana kayak misalnya konsumsi teh herbal, air jahe hangat atau air lemon hangat itu dapat membantu melegakan tenggorokan dan memberikan rasa nyaman saat batuk menyerang. Yang kelima adalah hirup uap hangat, di mana menghirup uap dari air hangat itu bisa membantu menjaga kelembapan saluran pernapasan dan mengurangi sensasi kering pada tenggorokan atau Pro 2. Yang keenam adalah istirahat yang cukup, di mana tubuh memerlukan waktu untuk memulihkan diri. Di istirahat yang cukup itu juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan mempercepat proses pemulihan. Yang ketujuh adalah hindari asap rokok dan debu, di mana paparan asap rokok, debu maupun polusi udara itu bisa memperburuk kondisi tenggorokan. Yang kedelapan adalah konsumsi buah yang mengandung banyak air. Contohnya seperti semangka, jeruk, melon dan buah pir itu membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh sekaligus memberikan asupan vitamin yang bermanfaat bagi kesehatan atau Pro 2. Oke deh teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRMU Abo, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemanin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Dengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

93.3 Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia, teman Pro 2. Tia pasti mau kasih informasi buat teman Pro 2 yang pastinya dilansir dari rri.co.id. Pemerintah Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar Pasar Tani Aceh 2026 di lapangan depan kantor Pos Melabu, Desa Suang Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan pada hari Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang memadati sejumlah stan untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari pasaran. Pasar Tani Aceh 2026 merupakan bagian dari program roadshow Pasar Tani Aceh yang digelar di berbagai daerah sebagai upaya pemerintah mengendalikan inflasi sekaligus memperkuat hubungan antar petani, pelaku usaha, dan konsumen. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Insinyur Hairul Anwar MP, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Ia juga menambahkan masyarakat dapat membeli berbagai komoditas yang dijual tanpa persyaratan khusus. Namun untuk pembelian gas LPG bersubsidi berukuran 3 kg, warga diwajibkan menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP asli. Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Aceh Barat, Dr. H. Kamarlis Nur, mengatakan pasar tani di Aceh Barat sebelumnya telah berjalan secara rutin selama setahun terakhir, namun sempat terhenti akibat bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di kabupaten tersebut. Ia menjelaskan kegiatan kali ini juga menjadi sarana promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM binaan pemerintah daerah yang terus bertahan dan berkembang di tengah dinamika ekonomi. Tingginya minat masyarakat terlihat dari antrian panjang yang memadati sejumlah stan sejak kegiatan dimulai. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membeli berbagai kebutuhan pokok, hasil pertanian, produk UMKM, serta gas LPG bersubsidi dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar, Netomom Pro 2. Nah, pemerintah juga berharap Pasar Tani Aceh 2026 dapat terus menjadi instrumen pengendalian inflasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, Netomom Pro 2. Oke, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Lombok, teman terbaik kamu.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Circiati yang main di Parma. Dan di tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadid Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutjadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

90,3 Pro 2 dari Mobile, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia dan teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin baru dengerin, terus selamat mendengarkan. Dan gak kerasa ya, waktu udah menunjukkan pukul jam 8 pagi. Ini untuk teman Pro 2 mungkin sudah banyak yang berada di kantor ya, kalau untuk yang kerja. Atau teman Pro 2 yang udah mulai libur ya, libur sekolah, libur kuliah, itu selamat menikmati liburannya. Tapi jangan tetap dengerin Pro 2 dari Melabu, karena saat pagi kita akan mulai program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, untuk nanti di jam 8.30 kita mulai programnya. Untuk tema kita hari ini adalah game berkedok judi, ancaman mental remaja. Dimana narasumber kita untuk hari ini adalah Ria Handita Nasution, yaitu adalah psikolog dan founder dari Edukasi Ceria di tahun Pro 2. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 dari Melabu, karena sesaat lagi kita akan mulai. Nanti kita akan mulai di jam 8.30. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut

0: 93.3 Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sekarang udah jam 8.30, kita udah mulai masuk ke program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2, semoga hari ini ataupun pagi ini teman Pro 2 dalam keadaan sehat, semangat dan siap menjalani aktivitas ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kita akan bahas tentang game berkedok judi, ancaman mental remaja nih teman Pro 2. Nah, perkembangan teknologi membuat dunia game tuh semakin menarik ya, dan dekat banget nih sama kehidupan anak muda, teman Pro 2. Nah, namun belakangan ini muncul ya kekhawatiran tentang game yang menghadirkan fitur-fitur seperti ataupun memiliki kemiripan dengan praktik perjudian nih, teman Pro 2. Yang menjadi perhatian, remaja adalah kelompok yang paling rentan buat terpengaruh. Nggak sedikit juga yang rela ngabisin banyak waktu, uang, bahkan emosi demi mendapatkan hadiah atau item tertentu nih dalam permainan. Nah, lalu apa sih yang membuat game ini begitu menarik bagi remaja dan dampaknya gimana nih bagi kesehatan mental? Nah, kita akan bahas lebih dalam. Nah, pagi ini Tia nggak sendiri, Tia akan bahas. Setelah hadir bersama kita Kak Ria Handita Nasution, psikolog dan founder Edukasi Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ria. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
0: Iya, gimana kabarnya Kak Ria hari ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa baik, Kak.
0: Alhamdulillah, terima kasih banget ya Kak Ria udah mau berkenan menyisihkan waktunya untuk sharing-sharing kita pagi ini.
1: Ya, sama-sama. Okay. Terima kasih kembali sudah mengundang saya.
0: Iya. Oke, tema hari ini kita kan game berkedok judi, ancaman mental remaja nih Kak Ria. Nah, kita langsung masuk tema ya Kak ya. Nah, menurut kakak ini kenapa ya kalau game berkedok judi ini begitu menarik ya bagi remaja-remaja sekarang?
1: Izin, ini suaranya putus-putus kan?
0: Oh, suaranya putus-putus. Oke, oke. Sebentar kita cek dulu sinyalnya ya Kak Ria. Ini sekarang udah? Ya, udah lancar suaranya? Halo?
1: Coba kakak bicara lagi boleh?
0: Iya, boleh. Halo, halo. Sudah lancar suaranya?
1: Oke, siap Kak.
0: Sudah ya.
1: Jauh lebih baik.
0: Oke, okay, kita langsung masuk ke tema ya Kak Ria. Nah, menurut kakak kira-kira kenapa ya game yang berkedok judi online itu gitu menarik banget itu ya buat remaja?
1: Betul sekali Kak. Sebenarnya kan kita balik dulu ya Kak. Setiap fase kehidupan itu kan ada fasenya masing-masing. Ada anak-anak, biasanya kan anak-anak usia, disebut anak-anak itu kan usia 0 sampai 12 tahun. Kemudian ada fase remaja. Itu mulai dari usia 12 tahun sampai 21 tahun gitu. Hal itu setiap fasenya punya perkembangan masing-masing. Kayak gitu. Jadi fasenya itu ketika remaja, fasenya itu ada keinginan, rasa ingin tahu yang lebih luar biasa daripada fase-fase lainnya. Kemudian remaja itu juga di mana perkembangannya itu mencari sensasi ya Kak, gitu. Dan tantangan sih Kak. Dan yang paling terlihat itu adalah konformitas pada remaja. Jadi kalau misalnya saya selalu bilang bahwa kalau remaja itu satu remaja yang buang sampah, semua remaja buang sampah gitu. Jadi konformitasnya kuat sekali begitu. Pengaruh sekali kawan-kawannya.
0: Iya, jadi lingkungan itu benar-benar
1: jadi hal itu yang membuat dia tertarik sama namanya game berkedok judi karena ada tantangan di situ kan Kak, gitu. Ada rasa ada tantangan, ada dia merasa ada manfaat bahwa dapat hadiah dan sebagainya. Nah itu yang membuat seseorang remaja itu tertarik akan hal tersebut.
0: Berarti memang dari perkembangannya kalau misal dari sisi psikologisnya itu memang sisi perkembangan dari remaja itu yang buat mereka kayak lebih mudah tertarik, penasaran gitu ya Kak ya.
1: Iya benar sekali Kak. Jadi tertarik dia karena hal tersebut.
0: Apalagi ada hadiah-hadiahnya ataupun makin penasaran gitu ya Kak. Kok teman aku dapat, aku belum dapat gitu. Jadi kayak langsung dicoba terus, dimainin terus gitu ya.
1: Iya betul Kak, kan sekali coba pengen lagi. Ini berhasil nih, coba lagi lah besoknya. Coba lagi gitu. Padahal kan sistem judi online kan punya sistem masing-masing ya gitu. Benar. punya pola yang ya sesuai lah gitu. Jadi ketika tertarik coba, oh dapat hadiah sekali, mereka buat lagi gitu. Padahal belum tentu dapat kan, iya, seperti itu kak.
0: Bener. Kalau misalnya dari sisi kesehatan mental nih kak, gimana sih game? Ya halo. Udah jelas kak suaranya?
1: Kak, ada tadi mohon maaf, suaranya putus-putus gitu kak.
0: Oke. Gak apa-apa. Nah ini kita lanjut ya kak ya. Kalau misalnya dari sisi kesehatan mental, nah gimana nih kak, game berkedok judi ini bisa mempengaruhi psikologis dari remaja? Iya halo. Ya, sudah jelas?
1: Suaranya putus-putus soalnya.
0: Sudah jelas kak, ini kayaknya memang sinyal lagi gak bersahabat ya teman Pro 2. Ini sekarang sudah jelas kak untuk suaranya?
1: Boleh kak, coba.
0: Sudah? Iya. Nah kalau misalnya dari sisi kesehatan mental nih ya kak, gimana sih game berkedok judi ini bisa mempengaruhi kondisi dari psikologis remaja ini sendiri kak?
1: Nah, kalau misalnya mempengaruhi, jadi sebenarnya kan ketika paparan itu terus-menerus terjadi, itu kan mempengaruhi kesehatan mental. Bahkan kalau misalnya remaja itu bisa kita lihat dari dia mulai kesehatan mentalnya pada gangguan konsentrasi, kemudian juga ada motivasi belajar yang menurun, kemudian gangguan tidur, habis itu kemudian kecemasan, dan paling krusial itu ketika dia mengalami gangguan depresi, ketika nggak berhasil, coba lagi, dan nggak berhasil, dia akan menurunkan minat untuk kehidupannya, begitu. Dan ditakutkan lagi, paling krusial nih kak ya, kayak gitu, ada keinginan bunuh diri.
0: Waduh, itu memang bahaya banget ya kak. Biasanya
1: apalagi remaja sekarang kan, ya, apa?
0: Iya, lanjut kak, boleh.
1: Karena sebenarnya berdasarkan penelitian sekarang, tingkat bunuh diri remaja itu semakin meningkat. Jadi kemungkinan juga jadi dari situ juga ya kak, kayak gitu.
0: Iya. Nah itu biasanya pertama kali yang kelihatan itu perilaku atau emosinya tuh, kalau udah kena dampaknya tuh gimana kak? Apa ada kelihatan gitu kan? Ini misalnya udah kecanduan nih, kecanduan main game, kedok judi. Nah itu bisa kelihatan nggak sih? Tanda-tanda pertama perilaku atau emosinya tuh setelah kena dampak game ini tuh gimana kak? Halo?
1: Iya. Jadi sebenarnya kak ada beberapa. Sebenarnya kalau misalnya kami ngobservasi asesmennya itu kan berdasarkan banyak hal kayak gitu. Yang pertama pasti dari perilakunya, apa sih tanda-tandanya, misalnya dia mulai lebih sering nih waktunya untuk bermain game. Lebih dominan main game nih perilakunya, itu kan terlihat dari perilakunya. Kemudian juga kami observasinya dari emosi. Gimana sih perubahan emosinya ketika kalau misalnya sehari itu nggak main game, gitu. Itu kan terjadi perubahan ya kak.
0: Iya.
1: Kemudian ada sosialnya. Sebenarnya kan remaja itu konformitasnya tinggi seperti saya bilang tadi. Tapi ketika dia fokusnya ke game, gitu. Jadi kan ke sosialnya tidak ada nih.
0: Bener.
1: Gitu. Itu juga muncul ya, kayak gitu, ketanda-tanda mulai kecanduan nih.
0: Iya.
1: Kemudian ada kognitifnya. Kognitifnya itu dia belajarnya jadi nggak konsentrasi, itu kan bisa jadi dia mengingat-ingat game, gitu. Malah mengingat game, tidak mengingat pembelajaran yang dia lakukan. Kemudian mungkin juga terlihat itu secara fisik ya kak, kayak gitu. Secara fisik mungkin karena orangnya lebih banyak dominan game, matanya jadi lebih sayu, gitu. Kan terlihat tanda-tanda fisik ya, gitu. Makannya jadi tidak mau, jadi kan semakin kurus dan sebagainya. Jadi kebutuhan-kebutuhan fisiknya juga terlihat.
0: Nah kalau misalnya bagi orang tua nih ya kak, karena kan mungkin orang tua tuh nggak terlalu paham ya, apalagi yang mungkin kurang mengeksplor smartphone mungkin ya karena sibuk bekerja. Jadi gimana sih cara orang tua itu buat nandain ini anaknya sebenarnya main game biasa atau memang udah kecanduan game yang berkedok judi gitu? Kira-kira gimana sih cara orang tua untuk tahu ataupun memperhatikan tanda-tanda di anaknya itu gimana itu kak? kira-kira, dan dalam mengawasi ya pastinya.
1: Oke, betul. Sebenarnya kan semakin zaman kita nggak tahu ya, perbedaan zaman itu kan mempengaruhi teknologi ya. Jadi semakin zaman kita nggak tahu nih, oh cara ini mainnya seperti ini, oh rupanya ada berkedok, jadi kan kita nggak tahu. Jadi sebenarnya boleh dilihat orang tua bagaimana sih reaksi dia ketika dia stop HP atau stop media sosial. Itu kan itu bentuk-bentuk kecanduan ya kak, tidak terlepas atau terlalu habit dengan namanya handphone. Itu kan bisa menjadi tanda tanya gitu. Kemudian mengenai kan walaupun mereka remaja, kita bisa berkomunikasi nih, apalagi ada remaja ya kayak gitu, sudah tahu ya gitu apa yang dilakukan. Bisa kita tanya langsung, kak, tadi kayaknya seru kali ya kayak gitu, main game apa? Mama lihat, boleh nggak mama main sama-sama gitu. Jadi komunikasi juga bisa kita tanya gitu.
0: Iya, jadi memang peran orang tua tuh penting ya. Jadi nggak kita langsung ngejudge apa anaknya langsung, ayo kamu ngapain gitu ya. Tapi dengan pendekatan dulu ke anaknya, ini ngapain? Kita gali dulu, bener ya. Kita gali dulu sebenarnya apa sih yang dimainin sama anak kita gitu, ataupun adik kita mungkin ya di rumah, sehingga kita bisa tahu nih ini gamenya aman atau enggak gitu ya kak ya.
1: Benar, kayak gitu. Jadi kan kita tahu nih, oh game apa yang Mobile Legend misalnya gitu, apa game judi-judi apa, kan kita bisa cari informasinya setelah dapat informasi yang dia berikan kan, gitu. Jadi tidak menekan, tapi berkomunikasilah dengan baik.
0: Nah kalau itu kan tadi dari sisi orang tua ya kak. Nah kalau misalnya dari sisi remajanya nih, kira-kira dampaknya apa nih kak? Kalau misalnya nanti sudah kecanduan ya, anaknya sudah kecanduan main game ini, game berbau judi online gini ya, kira-kira dampak psikologis untuk remaja ini untuk di masa depannya ini gimana nih kak, untuk dari sisi psikologisnya?
1: Wah kalau misalnya ditanya dampaknya semakin, dampaknya itu kan sebenarnya terlihat mulai dari emosional ya kak, kayak gitu. Semakin dia kecanduan, semakin emosional kan, gitu. Udah tersinggung, kemudian secara juga mungkin jadi cemas. Oh hari ini aku nggak main ya, aku mau main lagi lah. Ini kayak mana ya, kayak mana ya, gitu. Kemudian ada rasa frustasi, dampak-dampak yang terjadi, kemudian bisa jadi

0: Boleh diulang kakak?
1: Boleh. Nah, jadi kira-kira kan kalau misalnya nih remaja ini sudah ketahuan ternyata kecanduan game berbau judi ini nih kak. Nah, apa sih kira-kira langkah pertama yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk mengatasi anaknya yang sudah kecanduan ini gitu, supaya anaknya kembali ke jalan yang lurus gitu.
0: Betul. Kalau sudah mulai ada dampaknya, sudah mulai itu berarti kan memang harus komunikasi dulu. Itu pertama kan harus komunikasi dulu, bagaimana membangun komunikasi ya, bagaimana dia percaya dan sebagainya. Kita bangun dulu apa sih yang terjadi gitu kan kak. Kemudian kita boleh buat tuh aturan bersama ya, kayak gitu, penggunaan gadgetnya itu dari jam kapan sampai jam kapan begitu. Jadi kemudian bisa juga mendampingi anak ya, kayak gitu, karena kan anak ini kadang belum tahu nih apa yang boleh apa yang tidak boleh. Kemudian bisa juga mengarahkan ke aktivitas yang positif kak. Jadi sebenarnya kadang-kadang remaja ini bukan tidak mau untuk bermain, kadang-kadang gak ada kawan sih kak.
1: Iya benar.
0: Benar gak sih?
1: Benar, karena sekarang udah sibuk ya kan, dengan gitu, handphone masing-masing ya.
0: Iya betul kayak gitu. Jadi aktivitasnya yang perlu dibantu, yuk kita sama-sama. Jadi aktivitas orang tua juga bisa membuat aktivitas yang positif bersama anak-anaknya. Paling yang terakhir kalau memang sudah kecanduan butuh pertolongan, butuh bantuan yang profesional kayak gitu kak.
1: Okay. Nah terakhir nih ya kak, untuk penutup ya, kira-kira ada nggak sih pesan ataupun harapan kakak untuk remaja-remaja nih ataupun pendengar kita Teman Pro 2 supaya nggak terjebak dalam game online ini yang berkedok judi gitu. Boleh silakan kak disampaikan untuk closing statementnya.
0: Oke, mungkin pesan untuk para remaja ya. Game itu sebenarnya bisa menjadi hiburan, tetapi juga jangan sampai dia mengendalikan hidup kalian. Jadi gunakanlah teknologi dengan baik, dengan bijak, yang bermanfaat. Karena ingat, masa depan kalian itu jauh lebih berharga daripada kesenangan sesaat. Itu sih pesan untuk pada remaja.
1: Oke, keren banget untuk Karia. Nah, Teman Pro 2, menarik banget ya perbincangan kita pagi ini. Dari dialog kita bareng Karia, kita belajar bahwa misalnya ancaman game berkedok judi ini gak hanya soal kehilangan uang ya, ataupun kehilangan waktu, tapi juga bisa berdampak sama kesehatan mental, emosi, hubungan sosial, hingga kemampuan remaja buat mengendalikan diri. Karena itu penting banget ya bagi kita untuk menjadi generasi digital yang cerdas, kritis, dan mampu menggunakan teknologi secara sehat dan bertanggung jawab pastinya nih. Oke, terima kasih banget buat Karia, psikolog dan founder Edukasi Ceria yang udah bagi wawasannya ya kak pagi ini.
0: Sama-sama kakak.
1: Oke, sehat selalu kak. Dia tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke deh Teman Pro 2, tadi itu adalah perbincangan kita barengnya Karia ya, tentang tema kita hari ini itu adalah game berkedok judi, ancaman mental remaja nih Teman Pro 2. Jadi buat Teman Pro 2 yang mungkin punya saudara ataupun adik, anak ataupun teman ya yang memang sudah terlihat terindikasi kecanduan game berkedok judi, ini memang harus kita dekati dulu dengan cara komunikasi personal pastinya ya, dan langsung ditindak, bukan ditindak ya, diarahkan mungkin ke arah yang lebih baik nih Teman Pro 2. Oke nih Teman Pro 2, sekian untuk program pada hari ini. Selamat pagi Teman Pro 2. Nah, tapi jangan kemana-mana untuk Teman Pro 2, saat lagi nanti di jam 9 kamu akan ditemanin oleh Bang Faiz nih Teman Pro 2 untuk shift selanjutnya. Nah, terima kasih buat Teman Pro 2 yang udah mendengarkan program pada ini dari tadi mulai sampai sekarang. Dan jangan kemana-mana, nanti tetap akan menghadirkan lagu-lagu buat Teman Pro 2 untuk nemenin paginya Teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, balik lagi bareng Tia. Nah, gak kerasa ya teman Pro 2, sebentar lagi waktu perjumpaan kita hampir usai nih teman Pro 2. Nah, terima kasih banget buat teman Pro 2 yang udah stay tune dari subuh tadi sampai sekarang udah mau jam 9 pagi. Dan buat teman Pro 2, Tia mohon maaf apabila selama siaran tadi ya ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan untuk didengarkan. Tia mohon maaf. Akhir kata ditutup ya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Ladi.

0: Sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggu Nasir.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

East

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

0: Podcast. Jumpa lagi bersama saya Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan yang tersumbat akibat kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan, sampah dan rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan jorok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya sebagai koordinator reo atau pembersih ini ya, drainase ya, di lingkungan ini ya, kota Aceh Barat ya, kota. Oke, khususnya Bapak Johan Pahlawan lah ya. Ya kita bersihkan sampah-sampah yang di dalam parit, ya rumput-rumputnya, yang sarur-saruran yang kira-kira sumbat gitu ya, kita angkat, kita taruh ke beca, ya kita buang ke tempat pembuangannya. Kami bekerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kami ada sekitar dengan saya 12 orang. Terutama sampah yang mungkin nyangkut-nyangkut di saluran dan rumput-rumputnya itu kan, di mana yang sumbat, di mana yang ada rumput kami bersihkan. Nah, itu setiap hari.
0: Ternyata Pak Hendra selain bertugas sebagai pekerja bersih-bersih lingkungan, ia juga ditunjuk sebagai mandor di kelompoknya. Banyak keluhan yang ia dapat di

0: lapangan. Salah satunya, banyaknya drainase air yang tersumbat dan tidak mudah untuk mereka jangkau akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
1: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan? Kami ditelepon dari pihak DLH, Tanah Sumbat, pasal kami turun. Turun, kami masuk ke dalam kadang-kadang sampai mau terbenam badan tuh. Demi melepaskan ini airnya kan, demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan, di semen sama masyarakat itu, di situ nggak ada lubang kontrolnya. Jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh kesananya itu. Nah, disitulah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya, cuma jaraknya jauh. Jadi nggak bisa kita pantau dengan garu dah, atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol, cuma kecil, kita nggak bisa masuk. Nah, jadi disitulah kendalanya.
0: Dari itu, pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabu. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabu dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
1: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan. Jadi masuklah dia ke parit kan. Nah, seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu apa itu? Penertiban. Itu di parenya itu sekurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh setiap hari kita ambil
2: sampahnya, Pak.
1: Sampahnya. Dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat ditertibkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan parenya kan. Nah, disitulah kami gendalanya.
0: Juga berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli, tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
1: Kami punya rute. Punya rute, kami setiap hari kerja. Misalnya rute Jalan Beringin Jaya ini 2 hari atau 3 hari. Setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari situ, 3 hari atau 2 hari atau 4 hari pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami nggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari Delha. Oh, besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Nah, berarti kami nggak bekerja di rute. Okay. Tapi kami tetap bekerja. Okay. Tidak ada pre kami. Nah, tidak ada pre kecuali Lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak, banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang nggak sadar bahayanya sampah. Kami DLH sudah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI, bekerjasama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukhari ST ini sudah membuat program itu, sudah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Contoh, di Simpang Kisaran, Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, kan ada kayu kayak gini. Nah, ditaruh di situ. Nampak kan, waktu lewat, itu tadi malam diambil itu. Sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan. Udah ada himbauan lagi kan, masyarakat tetap. Itu yang contoh, contoh banyak lain. Seperti Jalan Kayu Putih, Jalan Generasi, di Indrapuri, Jalan Nasional di Pasipinang, di Pertamina sana. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang tuh, nggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya JP dan Merbu, kan itu kawasannya kan. janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir jalan. Nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran. Akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi di Jalan Daud Daria 2 di Parit itu kan. Janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, mengabaikan sampah. Nah, mohon sahara kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah agar dapat ini ya, melihatlah ke mana ya. Karena dengan adanya bersih, kita enak kan, sehat, nyaman, bersih ya.
0: Nah, teman podcast, itu tadi kilas cerita pengalaman Pak Hendra selama dia bekerja sebagai pembersih lingkungan dan kota. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan, bukan hanya menjadi tugas Pak Hendra saja dan kawan-kawan. Akan tetapi, setiap dari kita memiliki peran yang sama pentingnya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita bisa mewarisi bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Tentunya, teman podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh,

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Pro 2.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Senang banget ya, kembali aku Faiz hadir menemani kamu untuk di edisi siar Kamis 25 Juni 2026. Ya seperti biasa nih teman Pro 2, Faiz bakal nemenin kamu ya sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Waduh, seru banget nih, suara Faiz agak sedikit serak ya. Ya maksudnya untuk teman Pro 2, mudah-mudahan di pagi hari ini masih dalam kondisi yang paling baik dan masih semangat tentunya, karena aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik. Nanti juga teman Pro 2 di pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, kita ada UMKM Corner. Faiz nanti bakal berbincang-bincang nih bersama salah satu owner Donat Kentang Sultan. Nah, untuk kamu mungkin udah tahu ya dimana alamatnya, dan nanti kita juga bakal tanya-tanya ya terkait usahanya. Untuk teman Pro 2 juga yang pengen tahu lebih lanjut, kamu nanti bisa aja tanya ke narasumber kita ya melalui via WA di 0811-6877-903, ataupun kamu bisa nonton siaran langsungnya di live YouTube RRI Melabu. So untuk teman Pro 2, jangan beranjak kemana-mana, tetap terus stay tune di sini. Ada Blackpink lewat jam ya untuk single awal jumpa kita untuk di suasana pagi menjelang siang hari ini.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Berlatih sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Penet memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
2: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
2: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
1: Sofyan Ifeghouli,
2: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
1: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brasil 2014,
2: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
1: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
2: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
1: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuy!

1,3 FM Pro 2 Rari Melabu, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 masih stay tune nih barengan Faiz di Pro 2 Hit List ya. Untuk kamu juga nih yang pengen request lagu, boleh banget nih teman Pro 2. Kamu tinggal kirim aja pesan WhatsApp di 08 11 68 77 903. Selamat pagi menjelang siang juga nih buatnya Lara Purnamasari yang lagi dengerin, yang lagi stay tune. Udah senang ya lagunya aku putarin ya. Waktu teman Pro 2 juga sambil melakukan aktivitas, sambil dengerin radio, itu juga satu aktivitas yang menyenangkan ya. Jadi kamu bisa sambil ngelakuin apapun itu, tapi kamu bisa tetap enjoy dan tetap asik gitu ya teman Pro 2. Nah kali ini aku bakal kasih informasi nih khususnya buat kamu fresh graduate ya, yang sedang mencari pengalaman kerja nyata sekaligus ingin menambah uang jajan nih teman Pro 2. Jadi ada kabar gembira nih, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker Republik Indonesia itu bakal segera membuka kembali pendaftaran magang HUB Angkatan 2 pada awal Juli 2026. Jadi ini bukan sekedar magang biasa ya teman Pro 2, jadi pemerintah ini memfasilitasi lulusan muda untuk terjun langsung ke dunia industri dengan perlindungan dan benefit yang jelas melalui magang sampai bisa bekerja tetap teman Pro 2. Nah tahun ini kabarnya Kemnaker menargetkan kuota hingga 150 ribu peserta dengan kriteria yang lebih inklusif termasuk bagi lulusan pendidikan profesi teman Pro 2. Nah kenapa nih harus ikut magang HUB ya teman Pro 2? Karena berdasarkan data resmi Kemnaker dan antusiasme Angkatan 1 2026, program ini menjadi favorit karena menawarkan paket lengkap nih bagi kamu yang baru lulus. Jadi yang pertama itu kamu bakal mendapatkan uang saku ya teman Pro 2, disesuaikan dengan upah minimum daerah. Kemudian juga kamu bakal mendapatkan perlindungan BPJS ya, dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan gak cuma itu teman Pro 2, bagi kamu lulusan program ini akan menerima sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP yang sangat berguna nih untuk mempercantik CV kamu. Terus yang terakhir ya, kamu bakal punya kesempatan dibimbing langsung oleh mentor profesional di perusahaan mitra pilihan teman Pro 2. Nah, kurang lengkap apa lagi coba ya? Selain kamu bisa magang di sana, kamu dapat uang saku ya, terus dapat BPJS juga, terus dikasih sertifikat. Waduh, kalau Faiz sih mau-mau aja ya teman Pro 2. Nah, biar peluang kamu lolos makin besar ya teman Pro 2, saat pendaftaran dibuka Juli nanti, pastikan kamu udah menyiapkan dokumen-dokumen berikut ya teman Pro 2. Yang pertama itu seperti identitas diri, bisa KTP ya atau NIK yang valid. Kemudian dokumen akademik ya, ijazah asli, bukan sekedar SKL dan transkrip nilai. Terus portofolio ya, CV terbaru yang sudah diperbaharui dengan skill yang kamu miliki. Dan usia maksimal 27 tahun dan maksimal 1 tahun setelah tanggal kelulusan teman Pro 2. Nah pendaftaran ini belum dibuka ya teman Pro 2, jadi kalau misalnya kamu pengen daftar itu lakukan sepenuhnya secara daring melalui portal maganghub.kemnaker.go.id ya, maganghub.kemnaker.go.id, atau kamu bisa juga memantau informasi resmi dari akun Instagram @maganghub.kemnaker atau @kemnaker ya. Jadi bisa langsung pantau aja Instagramnya @maganghub.kemnaker atau kemnaker ya teman Pro 2. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman Pro 2, segera siapkan berkas kamu dan jadilah bagian dari angkatan berikutnya untuk mengawali karir impianmu dengan pengalaman yang profesional.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

0: is now over.
1: 90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu ya. Single terbaru dari BTS lewat Come Over, yang kabarnya mereka baru aja merilis video lirik untuk lagu terbaru ini. Jadi Come Over ini menghadirkan pesan hangat ya teman Pro 2, tentang seseorang yang pada akhirnya selalu menemukan jalan untuk kembali kepada orang yang dicintainya, bahkan di saat merasa tersesat dan dipenuhi ketidakpastian. Waduh, ini cocok banget nih ya buat kamu yang lagi galau. Lagu ini kayaknya mewakili perasaan kamu, karena memang melalui lirik yang emosional dan menyentuh, lagu ini menggambarkan harapan, kerinduan, serta keyakinan bahwa akan selalu ada tempat untuk pulang di tengah berbagai tantangan hidup nih teman Pro 2. Dan yang pastinya lagu ini aku spesialkan juga buat kamu yang masih tetap stay tune barengan Faiz untuk di kesempatan sore hari ini. Sore lagi, pagi ini ya maksudnya. Gimana sih Faiz? Pagi menjelang siang ya maksudnya teman Pro 2. Yang pastinya untuk kamu tetap semangat, karena aku masih punya banyak lagu-lagu enak untuk menemani aktivitas pagi kamu. Tapi sebelumnya teman Pro 2, kali ini aku bakal kasih informasi lagi nih terkait HUT RI ke-81 yang selalu kita peringati ya setiap tanggal 17 Agustus ya. Dimana kabarnya teman Pro 2, pemerintah ini membuka ruang partisipasi publik dalam pemilihan logo HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi melalui jajak pendapat daring, masyarakat dapat turut menentukan logo resmi peringatan kemerdekaan tahun ini teman Pro 2. Nah, polling ini telah dibuka ya secara resmi sejak Rabu 24 Juni 2026 dan berakhir pada Minggu 28 Juni 2026. Nah, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Komunikasi Pemerintah ini bertindak sebagai penyelenggara, di mana Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf Teku Rifki Harsya mengatakan langkah ini merupakan sejarah baru. Ini karena untuk pertama kalinya masyarakat dilibatkan langsung dalam memilih logo HUT RI teman Pro 2. Jadi masyarakat ini dapat mempelajari ya konsep dan filosofi setiap logo yang tersedia, kemudian memberikan suara melalui laman resmi yang disediakan pemerintah teman Pro 2. Jadi kamu bisa klik aja di https ya, flash dua kali logo HUT RI ya, titik istana presiden titik go titik id ya teman Pro 2. Jadi desain logo ini ditampilkan merupakan 5 karya terbaik para desainer grafis profesional berbagai daerah di Indonesia, dan seluruh karya juga telah melalui serangkaian proses kurasi ya, melibatkan Kemenekraf, Kemensetnek dan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Nah, sayembara logo HUT ke-81 RI sebelumnya diikuti 124 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, di mana Kementerian Ekraf berperan mendorong partisipasi talenta kreatif nasional serta memastikan proses kurasi berlangsung profesional hingga terpilih 5 finalis ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, sebagai bentuk apresiasi nih, panitia itu menyiapkan berbagai hadiah bagi 300 peserta terpilih, diantaranya 100 undangan untuk menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, 100 paket souvenir resmi peringatan kemerdekaan, dan 100 bantuan pendidikan. Jadi buat teman Pro 2 nih yang pengen ikut terlibat ya dalam pemilihan logo HUT RI ke-81 ya, kamu bisa langsung aja kunjungi halaman resmi yang udah aku sebutin tadi ya, logo HUT RI titik istana presiden titik go titik id ya, logo HUT RI dot istana presiden dot go dot id. Ayo teman Pro 2 ya, jadi saksi pemilihan logo HUT RI ke-81 ya. Mudah-mudahan kamu bisa menjadi bagian untuk logo tersebut nih, yang memang menjadi peringatan tiap tahunnya di tanggal 17 Agustus.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
2: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
1: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
2: Emang separah itu ya, Bude?
1: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
2: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
1: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
2: Wah, aku baru sadar.

3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 tadi ada Adrian Khalif 2001 kali yang udah hadir tepat banget di pukul 10 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kamu juga yang udah agak ngantuk ya, untuk di suasana pagi menjelang siang hari ini, kamu bisa ngopi dulu nih teman Pro 2, atau ngeteh dulu sambil menikmati kue-kue ya. Kalau ada kue, kalau gak ada kue ya udah kopi aja gitu. Karena memang kalau keluar lagi rasanya males ya. Kayak misalnya kamu gak ada persiapan di tempat kerja, kayaknya khusus pergi keluar beli makanan tuh kayaknya mager banget teman Pro 2. Faiz juga gitu. Tapi kalau misalnya kamu punya stok di meja kerja kamu atau di tempat kerja kamu, itu kamu tinggal makan aja gitu kan. Yang jelas sama Pro 2, untuk di suasana siang hari ini aku masih terus nemenin kamu. Dan nanti juga jangan lewatkan ya teman Pro 2, di pukul 10 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat kita ada di UMKM Corner. Nanti Faiz bakal ngobrol nih bersama ownernya Donat Sultan, teman Pro 2. Donat Kentang Sultan, ada Dita Afridelia Adin ya teman Pro 2. Yang pasti nanti kamu bisa nonton juga siaran langsungnya di YouTube RRI Melabu. Jadi teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya nanti silakan, kamu bisa tanya aja di via WhatsApp di 08 11 68 77 903, atau mungkin kamu mau komen di live YouTube RRI Melabu juga boleh banget teman Pro 2. Nanti aku bakal bacain ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang kamu tanyakan sama narasumber kita untuk di siang hari nanti. Jadi untuk teman Pro 2 jangan kemana-mana nih, tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Kris Dayanti, cintaku cintakan selalu menemanimu ya, teman Pro 2 yang sudah hadir di pukul 11 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kita di program Santai Siang yang bakal terus menemani teman Pro 2 nih sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. So untuk kamu juga, selamat siang paling baik untuk yang lagi masak ataupun untuk yang lagi di jalan, harus tetap berhati-hati dan tetap waspada pastinya. Mudah-mudahan perjalanan kamu untuk di siang hari ini aman, lancar, bisa sampai tujuan dengan selamat.
1: Dengan trivia, fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Shakira featuring Burna Boy lewat Dai Dai ya. Dan kali ini aku bakal coba update untuk skor Piala Dunia ya teman Pro 2 untuk pertandingan di hari ini 25 Juni 2026. Dimana tadi ada Swiss ya versus Kanada, dimenangkan oleh Swiss dengan skor 2-1. Kemudian Bosnia versus Qatar itu dimenangkan oleh Bosnia dengan skor 3-1. Kemudian di grup C juga ada Maroko versus Haiti, yang mana dimenangkan oleh Maroko dengan skor 4-2. Terus juga ada pertandingan Skotlandia versus Brazil, yang dimenangkan oleh Brazil dengan skor 3-0 ya teman Pro 2. Dan selanjutnya ada Ceko versus Meksiko, yang dimenangkan oleh Meksiko dengan skor 3-0. Dan terakhir ada Afrika Selatan versus Korea Selatan, yang dimenangkan oleh Afrika Selatan dengan skor 1-0 teman Pro 2. Sementara untuk jadwal pertandingan berikutnya nih, di tanggal 26 Juni 2026 itu besok ya teman Pro 2, di pukul 3 pagi nanti bakal ada Ekuador ya versus Jerman. Kemudian berikutnya ada Curacao ya versus Pantai Gading ya teman Pro 2 pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian dilanjutkan sama Tunisia versus Belanda pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada Jepang versus Swedia pada pukul 6. Dan Turki versus Amerika Serikat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir ada Paraguay ya versus Australia pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk teman Pro 2 nih yang gak sempat nonton siaran langsungnya di TV, kamu bisa langsung aja dengerin siaran langsungnya di Pro 1 RRI Melabu ya teman Pro 2. Yang pasti kita bakal kasih updatean terus ya terkait Piala Dunia 2026 ya. Jadi untuk kamu gak perlu ketinggalan informasi-informasi terkini terkait Piala Dunia 2026. Baik teman Pro 2, kali ini aku mau kasih informasi terkait berita kehilangan, di mana telah ditemukan satu buah dompet berwarna coklat yang berisikan KTP atas nama Bapak Rufran, yang beralamat di Gampung Senebu, Jalan Generasi, Dusun Masjid, dan dokumen penting lainnya teman Pro 2. Nah, bagi yang mengenal dan merasakan telah kehilangan barang tersebut nih, agar dapat menghubungi Saudara Rahman dengan alamat PT Mapoli PT Sapta, Gampung Baru Paya, Kecamatan Pantunre, Kabupaten Aceh Barat. Atau bisa hubungi kontak person di 0813 7729 7136 ya. Sekali lagi 0813 7729 7136. Demikian kami sampaikan informasi ini, dan semoga ini dapat diinformasikan ya untuk yang merasa kehilangan dompet ya teman Pro 2. Jadi mana tahu nih kamu kenal nih sama orang yang aku sebutin tadi, bisa kasih tahu sama yang bersangkutan.

bukan cuma punya Kang Guru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Circiati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: 93 FM Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu. Ya, selamat siang paling baik juga nih buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Faiz di aplikasi RRI Digital ya. Untuk kamu yang belum download aplikasinya, silakan download di Play Store. Caranya mudah, teman Pro 2. Tinggal searching aja, cari ketik RRI Digital. Nah, kalau udah ketemu langsung di-download aplikasinya, terus tinggal login menggunakan email kamu. Dan nanti kamu bisa langsung gunakan nih aplikasi RRI Digital, kamu bisa dengerin siaran RRI di seluruh Indonesia. Jadi buruan nih teman Pro 2 yang belum download, ayo download sekarang juga.
1: 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat siang teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya untuk di kesempatan siang hari ini, edisi siar Kamis di tanggal 25 Juni 2026 kita ada di program UMKM Corner ya teman Pro 2. Nah, seperti yang udah Faiz sebutin tadi nih, untuk di edisi kali ini Faiz bakal berbincang-bincang nih bersama owner UMKM Donat Kentang Sultan. Nah, berhubung kita sudah terhubung nih melalui via Zoom ya bersama ownernya, ada Dita Afridelia Adin ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga.
1: Iya, ini saya panggilnya apa nih biar lebih akrab nih?
2: Dita aja.
1: Dita aja. Oke. Okay. Dita, gimana kabarnya untuk siang hari ini? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Oke, okay. Tetap semangat pastinya ya untuk di hari ini ya.
2: Insyaallah sehat, semangat.
1: Oke, okay. Terima kasih nih Dita sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama Pro 2 RRI Melabu ya. Dan mungkin di tengah kesibukan mempersiapkan donat-donat juga nih ya. Ya pastinya kita bakal berbincang-bincang nih terkait usaha yang sudah digeluti sama Dita nih, Donat Kentang Sultan ya Dita ya.
2: Iya.
1: Nah, Dita kalau boleh tahu, bisa diceritakan nggak nih, sudah berapa lama memulai usaha ini?
2: Gimana? Kurang dengar.
1: Kurang dengar ya, suara saya gimana nih? Ini udah ya. Jelas?
2: Udah.
1: Oke, okay. Nah bagaimana? Okay. Ah, mungkin bisa diceritakan nih, awal mula berdirinya usaha donat ini.
2: Ini kan baru dari bulan 2 usahanya kan? Kita baru mulai, kalau jualan yang kayak gini nih baru mulai dari bulan 2 kemarin. Sebelumnya udah pernah jual tapi online. Online aja, tapi lepas itu kita hiatus, gak jualan. Kita pergi ke Malaysia ikut suami. Udah gak, suami gak kerja lagi di Malaysia, baru mulai lagi.
1: Berarti gitu. Ini baru banget ya, berarti ya, baru bulan 2 tahun ini.
2: Iya. Iya, tahun ini baru mulai aja. Buka lapak gini kan.
1: Oh, sebelumnya pernah jualan donat juga?
2: Pernah, setelah Donat Sultan juga. Cuma online aja, via online jualnya.
1: Oh, gitu.
2: Jadi setelah online tuh ada sekitar 2 tahun ada online.
1: Oke, okay. Oh berarti, berarti sebelumnya ya gimana?
2: Udah pernah online. Ya buat apa? Usaha online-nya tuh dari 2022.
1: Oke, okay. Dari 2022 usaha online selama 2 tahun, terus sempat berhenti karena ikut suami ya ke Malaysia ya.
2: Iya.
1: Akhirnya balik lagi ke Melabu 2026, bukalah di rumah ya usahanya ya.
2: Ya, depan rumah aja.
1: Oke, depan rumah aja. Sejauh ini gimana pembelian di selama jualan dari bulan 2 kemarin? Apakah rame atau mungkin kan orang-orang kan sempat cari-cari juga nih, kemana sih Donat Sultan ini kok tiba-tiba menghilang gitu? Ada yang tanya juga enggak?
2: Ada, iya. Sebagian pelanggan yang udah memang selalu beli itu kan dia nyari lagi. Karena kita apa buat akun di TikTok tuh, Donken Sultan, Donken akun baru di TikTok. Jadi viral, alhamdulillah dari TikTok tuh viral. Jadi okay. Pelanggan lama pada tahu lagi kalau kita buka lagi gitu.
1: Iya iya. Nah, ini menarik banget nih namanya Donat Sultan ya. Kenapa namanya pilihan namanya ini Donat Sultan gitu? Ada ininya enggak ceritanya?
2: Sultan tuh, ya.
1: Ada cerita enggak di balik nama Sultan ini?
2: Sultan tuh anak pertama.
1: Oh, anak pertama. Oke, oke.
2: Iya.
1: Makanya mungkin banyak ya orang kadang-kadang buka usaha enggak mau ribet-ribet, yaudah kasih nama anak aja gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau untuk Donat Sultan ini ada berapa varian nih, Dita?
2: Variannya sebenarnya banyak lagi membuat varian tuh kan. Cuma untuk sekarang ini kita punya 20 30 varian ada, 20-28 gitu varian.
1: Wow, banyak banget ya. Itu ready setiap hari?
2: Insya Allah ready setiap hari.
1: Oke.
2: Okay. Kita nggak ada buat apa, nggak ada buat jadwal tutup. Apa libur tuh nggak ada, kecuali kalau kita apa namanya ada halangan gitu.
1: Oke. Nah, dari 28 varian tadi, yang paling best seller yang mana nih, Tita?
2: Ada varian flabuah itu, coklat crunchy, habis itu kayak apa namanya, keju, semuanya variannya alhamdulillah best seller.
1: Oke, ini kayaknya untuk teman Pro 2 yang belum pernah cobain, harus cobain ya sepertinya ya. Harus wajib cobain nih semua varian ya. Kalau untuk
2: ya, boleh.
1: Untuk kisaran harganya dari harga berapa nih?
2: Harganya untuk per kotak Rp310.000.
1: Oh, satu box itu isinya 3 ya?
2: Iya, ada 3, ada isinya 6, 9, sesuai request lah.
1: Oh, oke. Okay. Berarti satu box itu isinya untuk yang paling ini 3 ya, harganya Rp10.000 ya?
2: Iya, paling sedikit.
1: Paling sedikit ya. Oke, okay. Nah ini kan tadi Dita udah menjelaskan ya terkait usaha Donat Sultan ini ya. Nah, yang membedakan Donat Sultan ini dengan donat-donat yang ada di pasaran apa nih, Dita?
2: Bedanya tuh kayaknya nggak ada beda sama semua menurut saya ya, menurut Dita. Cuma ini karena Dita memang orangnya gemar makan donat, jadi mikir gitu mau buka apa, karena sering suka makan donat, ya udah buat aja usaha donat gitu.
1: Oh gitu, berarti menurut Dita usaha donat Dita ini sama aja dengan donat-donat pada umumnya ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin kalau dari varian rasa lebih banyak ya kelihatannya ya daripada donat-donat yang ada di pasaran ya kan?
2: Iya, betul.
1: Nah, ini kalau untuk boleh tahu untuk bahan bakunya sendiri itu ada gunakan apa aja nih, Dita?
2: Iya.
1: Untuk bahan bakunya apa aja nih yang digunakan?
2: Iya, pastinya tepung, kentang, itu ya namanya donat kentang tuh harus ada kentangnya. Kentang, telur ya kan?
1: Iya. Oke. Okay. Nah, kan
2: harus disebut ke?
1: Enggak mesti disebutkan. Maksudnya itu menjadi ini ya, menjadi salah satu bahan baku yang memang untuk proses pembuatan donat ini ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, nah
2: usaha kita pun masih kecil-kecilan.
1: Iya, ya kita doakan mudah-mudahan dari kecil-kecilan itu nanti bisa jadi usaha yang besar ya kan. Kita kan nggak tahu kedepannya
2: amin,
1: nih.
2: Amin.
1: Apalagi setelah tampil atau hadir di program UMKM Corner nih ya kan, Dita. Jadi orang lebih banyak tahu lagi nih tentang donat Dita ini.
2: Iya.
1: Nah, sejauh ini kan tadi pelanggan yang udah pernah beli tuh balik lagi ya untuk beli usaha Dita ini. Nah, ada nggak sih pelanggan-pelanggan yang di luar kota Melabu yang beli juga nih?
2: Insya Allah ada. Alhamdulillah ada yang dari bandar, kebanyakan dari Subuh Salam, dari Tapak Tuan, kadang-kadang kan orang pulang kampung sana dia bawa donat gitu.
1: Oh, oke. Okay. Berarti dari luar kota Melabu juga ada yang beli ya?
2: Alhamdulillah ada juga. Ya.
1: Nah, kalau boleh tahu ini berapa lama bisa tahan donatnya nih?
2: Tahannya sekitar 2-3 hari itu tahan, tapi karena kita pakai apa glass tuh kan, bukan coklat batang. Biasanya kalau pakai glass tuh dia bakal beda kalau udah 2 hari itu, tapi tekstur tetap lembut, tapi toppingnya tuh agak berubah sedikit gitu.
1: Oh, oke. Okay. Ya. Itu di suhu ruang ya bisa tahan 2-3 hari.
2: Iya, ya, di suhu ruang ya. Dia harus ditutup. Kalau terbuka tuh ya keras. Kue apa aja bakal keras kalau dibuka kena angin tuh.
1: Oh iya betul. Nah jadi ini aman banget ya kalau misalnya dibawa ke keluar kota untuk cemilan di jalan itu masih aman lah ya untuk dikonsumsi ya.
2: Insya Allah.
1: Nah ini Dita gimana nih caranya biar pelanggan-pelanggan yang udah beli itu bisa balik lagi nih? Gimana cara menjaga pelanggan tuh biar tetap order lagi nih? Apa nih tips dan triknya nih?
2: Menjaga kualitas, ramah sama pelanggan. Jangan jutek.
1: Jangan jutek ya. Itu pastinya ya seperti itu ya. Itu kalau pelanggan yang apalagi yang baru pertama beli, kalau lihat penjualnya jutek itu kayaknya malas ya belinya ya. Mungkin cukup
2: malas,
1: sekali.
2: Ya, betul.
1: Cukup sekali aja gitu.
2: Ya kan?
1: Nah, dan selain itu sejauh ini promosinya lewat mana aja nih, Dita?
2: Lewat TikTok aja, TikTok, IG. Ada lain.
1: TikTok sama IG.
2: Alhamdulillah ada aja tuh, masuk. Masuk chat-chat di WhatsApp tuh setiap hari ada.
1: Bisa disebutin aja nih untuk TikTok sama akun Instagramnya. Mana tahu teman pro dua ada yang kepo kan, pengen lihat-lihat dulu nih sebelum cobain.
2: Boleh. TikTok.
1: TikTok sama Instagramnya boleh disebutin.
2: Akunnya ya tetap nama Don Ken Sultan.
1: Don Ken
2: Sultan.
1: Dua-duanya sama.
2: Di IG pun Don Ken Sultan, iya sama.
1: Oke, Don Ken Sultan ya. Kalau untuk
2: belum itu.
1: Maksudnya kan kalau kalau di Instagram itu gambarnya apa? Karena kan ketika dicari itu memang banyak banget yang keluar untuk donat ini ya, varian donat ini. Kalau gambarnya apa tuh profilnya?
2: Profilnya tulisan putih, dia Don Ken Sultan. Memang tulisannya Don Ken Sultan, nggak ada gambar lain.
1: Oke.
2: Nggak, gitu.
1: Itu ya. Jadi biar teman perdua ini jangan salah-salah nih, nanti gitu searching ketemu yang lain harus tahu ya, berarti ini nih akunnya ya. Nah, sejauh ini kalau menurut Dita sendiri nih, selaku pelaku UMKM juga ya, jualan donat ini, seberapa penting sih strategi lewat pemasaran online ini?
2: Gimana?
1: Seberapa pengaruh nih online, penjualan lewat online ini di sosial media nih? Seberapa pengaruh nih terhadap penjualan donat Sultan ini?
2: Lumayan. Lumayan apa, membantu lah kalau sosial media ini memang lumayan membantu buat kita kan, karena kita pun jualnya di ini, di apa namanya, di dalam Jalan Kutapaya ini kan agak sepi, dia bukan di jalan besar itu ya kan. Jadi dari online ini alhamdulillah orang bisa tahu gitu ada donat Don Ken Sultan di Jalan Kutapaya dekat Kesmas nih.
1: Iya. Jadi masyarakat yang mungkin posisinya bukan di Melabu itu juga bisa tahu ya kalau

0: siapa yang jual donat tuh, kita suka beli, suka rasain donat gitu. Karena memang suka, segitu sukanya dengan donat.
1: Oh, oke. Okay. Berarti Dita jadi, ikut cobain juga ya, berarti ya mungkin sebagai ini ya, maksudnya untuk
0: iya, sebagai
1: apa sih namanya, kayak oh ternyata donat yang lain tuh seperti ini rasanya mungkin ya. Perbandingan lah mungkin yang lebih tepatnya seperti itu ya.
0: Iya. Karena pun Dita gimana ya? Perasaan Dita tuh rasa donat tuh sama aja semua.
1: Oke, ya mungkin menghadapi persaingan itu lebih kayak ya udah nih, mungkin hari ini kalau rezekinya segini ya udah segini ya gitu ya.
0: Iya segitu, ya betul. Nggak ada, maksudnya dia kenapa ramai gitu enggak?
1: Benar. Nah sejauh ini Dita dibantu sama siapa aja nih untuk proses pembuatan donatnya nih? Ada yang bantuin nggak?
0: Nah ini masalahnya produksinya memang masih sedikit ya kita ya, belum banyak kali tuh enggak, masih terbatas karena kerja berdua aja sama adik. Adik Dita.
1: Oh, berarti
0: bagian berdua. Dapur tuh berdua aja. Suami ikut bantu jual.
1: Kalau sehari tuh bisa produksi berapa pieces nih, Dita?
0: Enggak banyak kali, dalam paling banyak tuh 5 kilo.
1: 5 kilo. 5 kilo tuh bisa menghasilkan berapa donat tuh?
0: Menghasilkan 600 donat ya, 600 donat.
1: Oh, banyak juga ya 600 donat ya, itu per hari ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, ini coba saya
0: baca. Enggak selalu sama. Rezekinya tuh enggak selalu sama, Bang. Kalau kita jualan ya kan.
1: Benar ya. Nah, kalau misalnya lagi sepi itu pernah juga berarti.
0: Pernah juga sepi, namanya kita jualan kadang sepi, kadang enggak. Kalau udah sepi tuh kita tahu tuh kita nggak akan buat banyak kalau sepi. Buatnya buat sedikit dulu kan. Sedikit-sedikit dulu, nggak sekaligus buat tuh nggak. Misalnya buat 2 kilo dulu, 2 kilo karena kan kita kan berdua aja kerjanya.
1: Iya, nggak perlu diporsetis banget ya tenaganya ya, dikit-dikit yang penting ada gitu ya kan. Ini kita juga udah tampilkan di YouTube nih ya, untuk akun Instagramnya Dita nih. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran itu bisa langsung kunjungi aja ya. Dan ini saya mau baca komen dulu ya Dita ya, beberapa komen di YouTube RRI Melabu. Ini ada Rahman Melabu, cuma kasih jempol ya, emot jempol. Terus ada Rizka Latifa, katanya donatnya memang the best nih katanya. Terus ada Desri Mulyani, donatnya beneran enak, aku udah pernah beli. Nah, ini Dita gimana menanggapi respon dari teman Pro 2 yang lagi nonton nih?
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak kan kepada customer-customer yang udah jajan donat di kita gitu kan. Senang, alhamdulillah kalau tanggapannya baik, kita pun senang. Senang pelanggan suka, kita pun senang kan. Insya Allah kita perbaiki lagi, kita perbanyak lagi.
1: Iya,
0: varian-variannya tuh sebenarnya banyak, inspirasi ingin lebih banyak lagi, cuma karena tempat masih belum memungkinkan ya kan, masih kecil-kecilan.
1: Oke, baik. Nah untuk kedepannya nih bakal ada inovasi apa nih Dita yang ingin dibuat nih di Donat Sultan? Mungkin Dita pengen buka toko ya, atau mungkin pengen buka cabang, atau mungkin apa nih kira-kira inovasi yang bikin, yang akan dilakukan kedepannya nih, ada nggak?
0: Buka cabang ada, pengen punya toko juga ada. Siapa yang nggak pengen makan? Usahanya bisa lebih besar.
1: Iya. Tapi ada rencana nggak dalam waktu dekat ini, mungkin bulan depan atau
0: ada tahun? Kalau buka cabang ada di ini, di Melabu Premium.
1: Oke. Itu bagus sih di situ ya. Kapan nih rencananya?
0: Rencananya udah lama, instalasinya udah ada di Melabu Premium. Cuma ada aja kendala yang belum bisa kita buka, belum apa? Ada aja kendala yang belum kita bisa buka di sana. Tapi persiapannya udah ada, instalasinya udah siap gitu kan.
1: Oke. Mudah-mudahan segera terrealisasi lah ya. Kalau untuk rencana-rencana yang udah disusun nih sama Dita untuk usaha ini pastinya. Nah Dita, mungkin sebelum kita pamit nih ya, mungkin Dita bisa sekali lagi promosiin ya untuk teman Pro 2 yang mau datang langsung itu bisa kemana alamatnya. Terus kalau memang ada kontak personnya bisa disebutin aja nih.

0: yang orang yang mau beli ya, datang ke ini. Alamatnya itu di Suwari Bay. Biasa kan orang, kalau orang-orang lain tuh tahu, kalau Punti itu pasti tahu ya kan, Punti, Suwari Bay. Nah, jadi orang kalau kita sebut Punti itu udah tahu orang, tapi kalau arah ke sini jarang ada yang tahu Jalan Kutapaya nih. Jadi kalau dari arah jembatan Kuta Padang, itu nanti belok kanan ada pamflet situ Musola Nurul Iman. Pasti ada jumpa Pukesmas. Ya, dari Pukesmas itu lurus terus aja udah di Pukesmas rumah. Ada itunya juga tuh, ada apa namanya?
1: Pamfletnya ya.
0: Pamflet kita tuh, pamflet kita Donken Sultan.
1: Oke, sip. Gitu. Di posisinya dekat ini enggak Puskesmas ini ya, Suwari Bay ya.
0: Dekat futsal. Iya, ada futsal juga.
1: Nah,
0: kan?
1: Itu.
0: Ya, Jalan Kutapaya itu futsal kan? Tahu orang futsal tuh.
1: Oke. Nah, untuk yang mau telepon atau lewat WA bisa bisa pesan lewat mana nih nomornya?
0: WhatsApp bisa, paling yang paling kita cepat respon tuh lewat WhatsApp. Tapi kalau TikTok, IG itu agak lama prosesnya. Jadi kalau mau, kalau mau pesan langsung aja ke WhatsApp. Sebutin nomornya?
1: Iya, sebutin aja, nggak apa-apa.
0: Iya, sebutin aja.
1: Iya.
0: 0853-55-99-9440.
1: Oke.
0: Itu nomor WhatsApp kita.
1: Iya, jadi buat Tamang Pro 2 ya, mungkin mau pesan boleh ya, barangkali mungkin untuk acara, jadi bisa konsultasi dulu nih sama Ditanya, ya kan? Nah, terakhir nih Dita, pesan dan harapannya nih untuk usaha donat kentang ini, apa nih yang ingin disampaikan nih?
0: Pesannya untuk donat Sultan. Iya. Iya. Insyaallah harapannya banyak, ya kan? Kita kan pasti banyak harapan. Harapannya yang baik-baik lah. Semoga semakin maju, ya kan? Semakin berkah, Allah ridho, kan? Insyaallah.
1: Amin. Itu aja ya,
0: pelan-pelan.
1: Oke.
0: Iya, itu aja.
1: Sip, terima kasih Dita, sukses terus untuk usahanya. Mudah-mudahan rencana-rencana kedepannya bisa terrealisasi dengan baik ya, Dita ya. Sukses selalu nih Dita. Salam juga buat keluarga di rumah ya. Oke, okay. Assalamualaikum.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak juga Bang ya, udah undang kita di RRI.
1: Oke.
0: Okay. Maaf kalau banyak salah kata.
1: Iya, aman nih. Mudah-mudahan nanti suatu hari bisa datang kemari ya. Lebih enak nih kita ngobrolnya sambil bawa donatnya juga ya kan.
0: Iya. Sebenarnya mau hadir ya kan. Cuma kita biasa produksi itu pukul 11 tuh memang waktunya noping-noping ya. Pukul 11 tuh memang waktunya noping-noping, jadi kayak enggak ada waktu gitu karena yang bisa noping tuh saya.
1: Oh iya, boleh-boleh sekali-sekali nanti mana tahu kita buat acaranya malam aja, gimana ya, lebih enak gitu ya. Sambil makan donat kan lebih asik gitu.
0: Iya, bisa kita bawa ke sana kan.
1: Oke, terima kasih ya Dikta, sukses selalu nih untuk usahanya ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik teman Pro 2, dimanapun berada, itu dia perbincangan singkat Faiz ya bersama owner Donken Sultan, ada Dita Afri Delia Addin yang sudah berbagi cerita nih terkait usahanya ya. Untuk teman Pro 2 nih yang punya usaha UMKM, kamu boleh banget ya hadir di program UMKM Corner yang setiap hari Kamis pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hadir menemani teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 yang punya usaha, kamu boleh hubungi kita untuk bisa tampil di UMKM Corner pastinya. Akhir kata, Faiz yang bertugas sign off ya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930. Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudi Zeit. Salah.
2: Rudi Garcia dong. Ya? Oh, nggak kenal Zeit itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RR Mulabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, baru aja kamu ikuti UMKM Corner ya. Untuk teman Pro 2 yang mungkin gak sempat dengerin, kamu bisa nonton siaran ulangnya di YouTube RRI Mulabu. Jangan lupa di subscribe ya, di like dan di share ya teman Pro 2. Yang pastinya untuk teman Pro 2 nih yang punya usaha UMKM yang ingin dipromosiin ya, kamu bisa hubungi kita aja atau hubungi Eci ya sebagai pengelola Pro 2. Langsung kasih tahu aja, Kak, aku punya usaha nih, walaupun mungkin usahanya baru dimulai. Boleh banget ya teman Pro 2, ini menjadi promosi juga bagi kamu biar usaha kamu makin dikenal ya teman Pro 2. Dan kita itu gratis ya, gak bayar teman Pro 2. Nah kalau misalnya kamu pengen promosiin ya silakan aja, khusus di program UMKM Corner yang hadir setiap hari Kamis pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Gimana lagi coba teman Pro 2, usaha kamu dipromosiin ya, kamu juga bisa gabung di YouTube-nya RRI Mulabu. Dan ini menjadi apa ya, menjadi bentuk usaha kamu juga makin dikenal sama masyarakat yang ada di luar sana ya teman Pro 2. Oke untuk teman Pro 2, jangan beranjak kemana-mana, tetap terus stay tune di sini karena Faiz masih balik lagi untuk nemenin kamu sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Amin.

0: apa itu banjirop? Banjirop adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjirop bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjirop tetap perlu diwaspadai, karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjirop, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
2: Bilang 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Eklat, Pergi Untuk Kembali. Ini lagu memang viral banget ya teman Pro 2, karena memang sempat di aransemen ulang sama beberapa penyanyi seperti Elo ya teman Pro 2, dan beberapa penyanyi lainnya juga. Dan teman Pro 2 dapat Faiz informasikan untuk kumandang azan zuhur kawasan Melabu dan sekitarnya pada pukul 12:42 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Abdia, pada pukul 12:39 waktu Indonesia Barat. Untuk yang berada di Nagan Raya, pada pukul 12:41 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Aceh Jaya, pada pukul 12:44 waktu Indonesia Barat. Dan untuk yang berada di Simelu, pada pukul 12:41 waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2, pastikan tetap terus stay tune di sini, karena Faiz masih bakal terus menemani kamu untuk di suasana siang ini. Kali ini kita simak kembali nih lagu-lagu yang udah aku persiapkan ya. Ada darinya Tiara Andini. Ini lagunya juga enak banget ya teman Pro 2, lewat Janji Setia.

0: yaitu influenza. Influenza atau flu adalah penyakit pernafasan menular yang disebabkan virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Gejala influenza: sakit tenggorokan, sakit kepala dan demam di atas 38 derajat Celcius, rinitis bila semakin berat menjadi sesak nafas, batuk dan pilek, nyeri badan, letih dan lesu. Waspada influenza. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gunakan masker saat sakit atau di keramaian. Tutup mulut saat batuk atau bersin, istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi. Yuk mulai kebiasaan sehat dari diri sendiri. Dengan langkah kecil, kita bisa melindungi diri dan orang di sekitar dari ancaman influenza.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
3: Mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia. Tapi sekarang, Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya, Al-Nasma, yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.

Baik, teman berdua di mana pun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah salat zuhur untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman berdua, selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.

3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2 Melabo, Facebook, Pro2 RRI Melabo.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada satu persembahan lagu dari Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Dan selamat siang paling baik juga nih buat teman Pro 2 yang baru aja stay tune, ataupun juga untuk kamu yang udah stay tune dari tadi hingga saat ini. Mudah-mudahan di suasana siang hari ini masih terus bersemangat ya untuk teman Pro 2 yang masih melakukan aktivitas. Tapi untuk kamu juga yang lagi istirahat, selamat menikmati istirahat. Dan tentunya kamu bisa makan dulu ya teman Pro 2, sholat dulu dan lain-lain sebagainya nih sebelum melanjutkan kembali aktivitas yang sudah menanti kamu. Dan kali ini aku bakal coba kasih informasi-informasi lagi nih teman Pro 2 yang udah Faiz persiapkan ya untuk menemani kamu di suasana siang hari ini. Nah, terutama nih untuk teman Pro 2 yang ingin tetap menjaga kondisi kesehatannya biar gak gampang sakit ya. Ini penting banget nih biar kamu gak gampang terserang flu, batuk, dan berbagai penyakit infeksi yang cenderung meningkat nih. Nah, salah satu caranya menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi termasuk buah-buahan yang kaya vitamin dan antioksidan. Ya teman Pro 2, buah-buahan yang mengandung berbagai nutrisi penting ini dapat membantu meningkatkan sistem imun tubuh kamu sehingga ini lebih siap melawan serangan penyakit. Nah, adapun buah-buahan yang baik banget dikonsumsi ya selama musim seperti saat sekarang ini, yang pertama ini ada jeruk ya, jeruk kaya vitamin C teman Pro 2. Kandungan vitamin C yang tinggi ini sangat berperan penting nih dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan juga membantu melindungi tubuh dari infeksi. Kemudian juga ada jambu biji teman Pro 2. Nah, selain jeruk, jambu biji juga dikenal memiliki kandungan vitamin C yang sangat tinggi, di mana buah ini dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin harian sekaligus mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sementara untuk teman Pro 2 yang suka dengan buah pepaya, ini juga sangat bagus untuk melancarkan pencernaan. Nah, karena memang pepaya ini mengandung vitamin A, vitamin C, dan berbagai antioksidan yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, untuk teman Pro 2 juga yang suka sama buah pisang. Wow, buah pisang ya, pisang enak banget loh pagi dimakan siang-siang kayak gini ya. Habis makan nasi ya kamu makannya pisang gitu. Pisang ini kaya akan vitamin, mineral, dan juga karbohidrat yang dapat membantu menjaga stamina tubuh, di mana buah ini juga mudah dicerna nih sehingga cocok dikonsumsi saat tubuh lagi kurang fit teman Pro 2. Nah, selain itu juga ada buah apel ya yang mengandung serat dan antioksidan yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh serta mendukung sistem imun agar tetap optimal selama musim hujan ya teman Pro 2. Dan yang terakhir ada kiwi dan juga stroberi, merupakan buah yang mengandung vitamin C yang baik dan kandungan antioksidannya membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan mendukung daya tahan tubuh teman Pro 2. Jadi penting banget ya untuk mengkonsumsi buah-buahan dan juga kamu harus menerapkan hidup sehat juga dengan berolahraga teman Pro 2, istirahat yang cukup dan juga perbanyak minum air putih.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, itu dia dia satu personal lagu nih darinya Justin Bieber with Speed Demon. Dan teman Pro 2, kamu pernah dengar istilah OCD enggak? Atau Obsessive Compulsive Disorder nih teman Pro 2. Jadi ini semacam gangguan obsesif kompulsif yang masih sering disalahpahami oleh masyarakat ya. Jadi banyak orang yang menganggap kalau OCD ini hanya sebatas kebiasaan menyukai kerapian atau kebersihan. Padahal kondisi ini merupakan gangguan kesehatan mental yang dapat mempengaruhi aktivitas dan kualitas hidup penderitanya. Jadi OCD ini ditandai dengan munculnya pikiran, dorongan, atau ketakutan yang berulang dan sulit dikendalikan, yang dikenal sebagai obsesi. Nah, kondisi tersebut teman Pro 2 ini mendorong seseorang melakukan tindakan tertentu secara berulang atau kompulsif untuk mengurangi rasa cemas yang muncul. Jadi perilaku berulang yang dilakukan penderita OCD ini dapat berupa memeriksa sesuatu berkali-kali, mencuci tangan secara berlebihan, menghitung benda secara terus-menerus, atau memastikan suatu pekerjaan dilakukan dengan cara tertentu. Nah, meski menyadari tindakan tersebut berlebihan, penderita ini seringkali merasa sulit menghentikannya nih teman Pro 2. Jadi para ahli juga menjelaskan ya kalau OCD ini merupakan bukanlah kebiasaan biasa yang dapat dihilangkan hanya dengan kemauan semata, di mana gangguan ini dapat mempengaruhi kehidupan sosial, pendidikan hingga produktivitas seseorang apabila tidak ditangani dengan baik nih teman Pro 2. Jadi kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental ini dinilai penting ya untuk mengurangi stigma terhadap OCD, dan dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar juga menjadi faktor penting dalam membantu proses penanganan dan pemulihan.

0: Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hafalfjordur, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas nyamuk.
1: Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

93 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini Pais bakal ngasih tahu nih, ada berita kehilangan ya. Telah ditemukan satu buah dompet berwarna coklat berisikan KTP atas nama Bapak Rufran yang beralamat di Kampung Senebu, Jalan Generasi, Dusun Masjid, dan dokumen penting lainnya. Nah, bagi yang mengenal dan merasakan telah kehilangan barang tersebut, agar dapat menghubungi Saudara Rahman dengan alamat PT Mapoli, PT Sapta, Gampung Baru, Paya, Kecamatan Pantonre, Kabupaten Aceh Barat. Atau bisa hubungi kontak person 0813-7729-7136. Sekali lagi ya, di 0813-7729-7136. Demikian kami sampaikan informasi ini dan harap dimaklumi ya teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 nih yang kehilangan dompet, entah itu saudaranya, entah itu tetangganya, kamu bisa kasih tahu ya teman Pro 2, ini dompetnya udah ditemukan, dan bisa menghubungi kontak person yang udah Faiz sebutin tadi nih.

0: Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Skotlandia. Sekarang kita bukan hanya membahas tentang rivalitasnya dengan Inggris, permainan kerasnya atau fanatismenya. Sekarang, timnas Skotlandia telah berkembang menjadi timnas yang solid dan kokoh. Setelah terakhir kali bertanding di Piala Dunia 1998, dan pada saat itu, Skotlandia yang bergabung dalam grup dengan Brazil hanya berhasil sampai fase grup. Kini, Skotlandia perlahan membangun timnya, perlahan membangun sepak bolanya, menjadi tim yang lebih disiplin, agresif, dan kompak. Fakta uniknya, Skotlandia sendiri merupakan salah satu tim nasional tertua di dunia. Bahkan, mereka bermain pertama kali di level internasional berhadapan dengan musuh abadi.

0: Ya, Inggris pada tahun 1872. Ngomongin tentang atmosfer sepak bolanya, Skotlandia ini terkenal dengan supporter yang keras, supporter yang kompak, yang solid. Salah satunya tercermin dari derby Glasgow antara Glasgow Celtic dan juga Glasgow Rangers. Selain itu, kita ngomongin tentang komposisi squad di Skotlandia sendiri. Saat ini Skotlandia bisa dibilang dipimpin oleh dua pemain senior yang sudah sangat berpengalaman di pentas internasional, yaitu Andrew Robertson dan juga Scott McTominay. Selain dua pemain ini, ada juga satu gelandang muda yang sudah beberapa tahun terakhir naik daun sejak dia bermain di Chelsea dan juga sekarang di Serie A bersama Napoli, yaitu Billy Gilmore. Gimana ya, tiga pemain ini membawa timnas Skotlandia di Piala Dunia kali ini? Apakah Skotlandia dapat berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Radio.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Anggi Marito, tak segampang itu, yang sudah hadir ya menemani teman Pro 2 di pukul 14:03 waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, kalau kamu punya kebiasaan menahan pipis ya di malam hari, nah ini harus berhati-hati nih teman Pro 2. Karena beberapa kebiasaan ini bisa merusak ginjal kamu dalam jangka panjang, teman Pro 2. Di mana ginjal ini menyaring limbah dari darah, menyeimbangkan cairan, mengatur tekanan darah, dan mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, terus melakukan kebiasaan buruk dalam jangka panjang ini dapat meningkatkan beban kerja ginjal. Nah, seiring waktu berjalan nih teman Pro 2, kebiasaan ini bisa menyebabkan masalah saluran kemih, stres ginjal, atau bahkan kondisi kronis teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, untuk kamu yang memiliki kebiasaan menahan pipis semalaman ya, ini jika dilakukan dalam waktu yang lama itu bisa meningkatkan tekanan kandung kemih dan dapat mencegah pengosongan penuh. Nah, tentunya ini menciptakan lingkungan di mana bakteri dapat berkembang biak, meningkatkan resiko infeksi saluran kemih, dan seiring waktu berpotensi mempengaruhi ginjal. Nah, selain itu teman Pro 2, kebiasaan tidak minum ya atau kurang minum ini juga tidak kalah bahaya teman Pro 2, di mana dehidrasi mengkonsentrasikan limbah dalam urin memaksa ginjal bekerja lebih keras untuk menjaga keseimbangan cairan. Nah, seiring waktu teman Pro 2, urin yang pekat itu dapat meningkatkan resiko batu ginjal dan mengiritasi saluran kemih. Daripada membatasi cairan secara drastis, teman Pro 2, mungkin kamu harus lebih fokus ya untuk minum, baik itu sebelum ataupun setelah makan, dan juga kurangi asupan yang dapat menyerap cairan ya teman Pro 2, karena memang ini sangat membuat apa ya ginjal kamu rusak jika kondisi ini dilakukan dalam waktu yang lama teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 juga yang kelihatannya udah kelelahan ya di siang hari ini, mungkin kamu bisa minum-minum dulu ya. Atau mungkin selalu sedia tumbler ya teman Pro 2, ini memudahkan kamu untuk minum kapanpun dan dimanapun. Jadi gak perlu repot-repot juga nih untuk beli air kemasan ya atau air mineral ya teman Pro 2. Selain bisa memudahkan kamu membawa kemanapun, ini juga bisa menjaga lingkungan kamu terbebas dari sampah-sampah atau limbah sampah yang banyak terjadi ya di lingkungan sekitar tempat tinggal kamu. Oke teman Pro 2, kali ini aku masih bakal nemenin kamu nih teman Pro 2 untuk di suasana siang hari ini. Ada lagu yang udah aku persiapkan ya, darinya Bernadia, Kata Mereka Ini Berlebihan.

0: nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Baik, teman Pro 2 di mana pun berada, enggak berasa kita sudah kebersamaan Faiz ya untuk menemani kamu di suasana siang hari ini. Namun untuk teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di sini karena selepas ini bakal ada Deva yang akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhirnya Faiz pamit undur diri, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

0: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedahin sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya.
1: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Pro 2.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Sedang

Teman terbaik kamu 90,3 FM. Selamat siang, jelang sore, teman Pro 2 dimanapun berada. Senang banget ya bersama Dava yang bertugas untuk edisi hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2026 hingga pukul 19 nanti, menemani aktivitas kamu dengan beragam musik dan juga informasi ya teman Pro 2. Untuk di sempat siang hari ini Dava informasikan juga cuaca panas dan berawan ya. Asiknya kalau misalkan cuaca terik ya seperti siang hari ini, mungkin istirahat di rumah sambil rebahan gitu ya teman Pro 2 setelah kembali dari aktivitas kerja gitu. Karena waduh, siang yang panas menyengat ya teman Pro 2 pasti terasa kayak capek gitu ya teman Pro 2, lelah banget gitu. Apalagi yang kerja ekstra, sudah keluar keringat banyak gitu ya teman Pro 2. Nah untuk kamu mungkin ya yang kerjanya itu super ya teman Pro 2, untuk di kesempatan siang hari ini baiknya mengganti apa ya cairan tubuh kamu ya, seperti banyak minum air putih atau juga minuman-minuman segar gitu ya, minuman alami seperti kelapa muda ya, atau kalau di Pasir Jambu ini ada yang jualan air tebu nih teman Pro 2, itu juga baik banget gitu dikonsumsi pada saat cuaca panas terik ya seperti yang kita rasakan untuk di kesempatan siang hari ini teman Pro 2. Dan untuk kamu yang kembali tetap menjalankan aktivitasnya, tetap semangat dan ucapkan dari studio, semoga segala aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran ya, amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk yang di jalan raya, tetap terus selalu berhati-hati dan juga waspada ya, patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatannya, semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Baik teman Pro 2, Dava mau hadirkan lagu Adele, Love in the Dark ya, dan juga lagu Gantung ya dari Deborah Hanan ya teman Pro 2 untuk di kesempatan siang hari ini. Tapi sebelumnya dapat coba share satu informasi kehilangan ya teman Pro 2, ada berita kehilangan. Teman Pro 2, telah ditemukan ya satu buah dompet ya berwarna coklat berisikan yakni KTP atas nama Bapak Rufran yang berlama di Gampung Senubuk ya, Jalan Generasi, Dusun Masjid, dan dokumen penting lainnya. Bagi yang mengenal dan merasakan telah kehilangan barang tersebut, agar dapat menghubungi ya Saudari Rahman dengan alamat PT Mapoli, PT Sabta ya Gampung Baru Paya, Kecamatan Pantondre, Kabupaten Aceh Barat. Kontak person ya 0813-7729-7136 ya, dapat ulangi 0813-7729-7136 ya. Demikian ya disampaikan informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman Pro 2, mana tahu punya saudara, punya abang atau punya adik ya yang bernama Rufran ya, beralamat di Gampung Senebok ya, Jalan Generasi, Dusun Masjid, dan dokumen penting lainnya juga ada di dalam dompet berwarna coklat tersebut ya, mungkin bisa segera menghubungi nomor yang sudah dapat sebutin tadi ya untuk di kesempatan ini. Teman Pro 2 dimanapun berada, tetap terus bersama Pro 2 RRI Mulabo. Selamat siang, dan ini dia teman Pro 2, kita simak bersama lewat lagu Adele, Love in the Dark. Stay tuned.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Kembali ke Piala Dunia dengan satu tekad mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh.
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Ghana.
0: Pecinta sepak bola pasti nggak asing sama nama The Black Mamba.
1: Salah.
0: Black Stars masuknya yang menjadi julukan salah satu tim wakil benua Afrika ini.
1: Tampil dominan di kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup.
0: Salah satu pahlawan mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus ada di Jawa ya.
2: Iya.
0: Jadi penentu penting saat Ghana mengalahkan Komoro Kofi di laga terakhir.
1: Alah, di balik kebangkitan Ghana ada sosok Otto Addo. Satu-satunya orang Ghana yang pernah bermain dan melatih timnas Ghana di Piala Dunia.
0: Oke, sempat mendapat tekanan besar untuk mundur akibat gagal bahwa negaranya lolos ke Piala Afrika 2025. Addo menolak menyerah dan akhirnya berhasil membawa Ghana kembali ke panggung dunia.
1: Piala Dunia terbaik Ghana terjadi pada 2010 di Afrika Selatan, sebelum Luis Suarez sengaja nahan bola pakai tangannya di garis gawang. Suarez langsung kena kartu merah dan Ghana dapat penalti di menit akhir pertandingan.
0: Tapi sayangnya tendangan Asamoah Gyan membentur mistar dan Uruguay akhirnya menang adu penalti sekaligus ngancurin mimpi Ghana menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia.
1: Dengan pemain seperti Mohamed Kudus, semangat baru dari Otto Addo dan sejarah besar yang belum terlupakan, Ghana datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi, mengembalikan kejayaan The Black Star.
0: Bisakah Ghana kembali menjadi kekuatan besar Afrika di Piala Dunia?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Laut Aceh Barat mengajak pada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 dimanapun berada. Terima kasih sudah setia bersama Pro 2 RRI Palabo dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasti Jambu Kawin 16. Bersama Dava yang bertugas hingga berakhir pukul 19 nanti menemani aktivitas ruang dengar kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Sembari kita menanti waktu berkumandang azam asar untuk wilayah kota Palabo dan sekitarnya pukul 16:06 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk informasi waktu di studio pukul 15:34 ya. Semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan untuk kamu di sepatan siang jelang sore ini teman Pro 2 dapat menghibur dan juga menemani aktivitas kamu untuk di kesempatan ini ya. Baik teman Pro 2, satu informasi yang dapat kutip dari laman rri.co.id di mana Australia konfirmasi kasus flu burung ya, tetapkan status waspada. Teman Pro 2, Australia melaporkan kasus baru flu burung ya di wilayah selatan dengan total kasus yang terdeteksi berjumlah 3. Kasus terbaru ini ya dilaporkan oleh media lokal pada Rabu 24 Juni 2026 yang melansir dari Anadolu ya. Kasus tersebut melibatkan virus flu burung H5 yang sangat potagen ya pada burung liar migran. Otoritas tempat meningkatkan pengawasan di sepanjang pesisir selatan karena adanya kekhawatiran penyebaran virus di wilayah tersebut. Perdana Menteri Australia Selatan Peter Malinowski yang menyatakan bahwa kasus terbaru ditemukan pada seekor gian petrel burung tersebut berada di pantai Nix semenanjung Florio. Nah, burung tersebut yang merupakan salah satu dari 2 burung laut sakit yang dirawat kelompok penyelamat satwa liar pada 14 Juni ya. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, satu burung dinyatakan positif terinfeksi virus H5, sementara satu lainnya negatif ya. 2 burung sakit tambahan yang ditemukan di Flores Bay juga telah diuji dan hasilnya negatif. Nah, penemuan terbaru ini ya menambah daftar kasus yang sebelumnya telah dikonfirmasi di dekat Esperance, Australia Barat. 2 kasus tersebut yang melibatkan seekor burung laut migran jenis brown squaw serta seekor burung lain yang ditemukan di pantai terpencil. Keduanya juga dinyatakan positif terinfeksi strain H5. Otoritas Australia menegaskan bahwa penyebaran flu burung di kalangan satwa liar masih dalam pemantauan ketat. Sementara itu, langkah-langkah pengawasan terus diperkuat untuk mencegah potensi penyebaran lebih luas di wilayah selatan negara. Itu teman Pro 2. Baik, teman terbaik kamu 90,3 FM, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat siang jelang sore, selamat menantikan waktu berkumandang azam asar untuk wilayah kota Palabo dan sekitarnya lewat lagu Kalap G dengan Gerilya Cinta. Teman Pro 2 siap menghibur kamu untuk di kesempatan ini sembari kita menanti waktu berkumandang azan asar. Tetap terus bersama Pro 2 RRI Palabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sebab ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim. Dan perilaku hewan yang berubah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu, teman berdua dimanapun berada lewat lagu Sandi Sandoro dengan Semua Jadi Satu. Untuk di sepanjang sore hari sudah mengantar kita ke pukul 16 lewat 6 menit untuk promosi waktu di studio. Sudah tiba waktu berkumandang azan asar untuk wilayah kota Melabu dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Dan semoga besok syuting kita lancar.
1: Amin.
0: Oke, yuk pulang.
2: Yuk.
0: Istirahat. Sampai jumpa besok.
3: 90,3 FM Pro 2 Maba, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 di manapun berada. Senang sekali untuk di kesempatan hari ini kembali di sore ceria Dava bisa temani kamu teman Pro 2 untuk sore ceria di kesempatan ini. Dava tentunya sudah tidak sendiri ya. Tentunya kita sudah hadir di tengah-tengah kita nih teman Pro 2, narasumber kita yaitu bersama Bapak Muhammad Uzir ya, pemilik Posyantik Mestujaya ya. Kita coba sapa dulu nih narasumber kita. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, lebih dekat lagi Pak dengan mic-nya, kurang kedengaran. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, apa kabarnya Bapak untuk hari ini, sehat?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah Pak ya. Ya, jauh ya Pak ke kantor RRI dari tempat Bapak nih?
4: Enggak jauh.
3: Dekat ya? Dekat. Bapak tinggal di daerah mana nih Pak di Malabo?
4: Bertepatan pas di Masjid Duha.
3: Mestu ya, atau dikenal dengan Mestu ya Pak ya, karena di UMKM untuk di sore hari ini teman Pro 2 UMKM inovatif ya, cangkang kerang jadi karya bernilai ya, luar biasa sekali nih ya. Ada Bapak Muhammad Uzir ya teman Pro 2, kita akan bincang-bincang nih bersama Bapak Muhammad Uzir. Tadi sudah mengatakan bahwa Bapak ini berasal dari Mestu ya Pak ya, ya. Masjid Duha. Ya pastinya untuk warga Masjid Tuhan udah kenal nih sama Bapak Uzir ya. Dapat panggil ya Bapak ya. Oke, okay, nah gimana nih Pak kreativitas dari cangkang kerang ya, itu awal usaha atau bisnisnya itu sejak kapan nih Pak, bisa diceritakan?
4: Itu cangkang kerang tuh itu ide dari Universitas Teguh Umar. Mm-hmm. Yang mana mereka semua. Mm-hmm. Waktu itu pas pelatihan di kelompok tani Mitra Kana.
3: Hmm, Mitra Kana apa?
4: Iya, iya, iya.
3: Iya. Dari kampus UTU ya, Universitas Teguh Umar.
4: Lalu mereka mengharapkan kepada saya untuk membuat satu mesin untuk penghancur cangkang kerang. Kemudian dari itu maka mereka bertanya pada saya, apakah Bapak bisa membuat satu mesin untuk menghancur cangkang kerang. Lalu saya menjawab sama dosen UTU, bisa.
3: Iya. Nah, Bapak bisa. Ya langsung jawab bisa gitu. Yakin ya Pak ya. Ya terus gimana nih Pak?
4: Kemudian setelah Bapak bikin satu mesin tersebut, lalu kami uji coba. Setelah kami uji coba, insya Allah berhasil.
3: Berhasil, ya Pak ya. Jadi dari cangkang kerang itu kan yang kita ketahui, cangkang kerang ini kan memang keras ya Pak ya. Karena kalau kerang itu kan biasanya isinya yang dikonsumsi untuk dimakan, dibuat mie gitu ya Pak ya, dimasak lemak atau dilado ya. Nah kalau cangkangnya itu kan biasanya dibuang gitu ya kan. Tapi mungkin ada beberapa masyarakat itu menggunakan cangkang kerang ini untuk jadikan kapur ya Pak ya.
4: Ya
3: biasanya ya. Tapi ternyata Bapak ini dan teman-teman dari kampus Universitas Teguh Umar UTU ini mereka punya kreativitas yang berbeda ya Pak ya. Jadi mereka meminta Bapak untuk membuatkan mesin penghancur cangkang kerang gitu ya Pak ya. Oke, jadi mesin ini dihancurkan gitu Pak, cangkangnya itu jadi kemudian dijadikan apa nih Pak?
4: Kalau untuk cangkang kerang itu sendiri dia bisa kita gunakan dua produk. Yang pertama untuk ternak, untuk campuran pakan ternak.
3: Pakan ternak.
4: Yang kedua untuk pupuk.
3: Pupuk.
4: Pupuk dolomit tuh kan. Cuma bermutu tinggi. Beda dengan kapur, dengan dolomit. Batu kan, batu karang. Kan dolomit biasanya kan dibikin dari batu karang. Tapi kalau dari cangkang kerang tuh, di cangkang kerang tuh banyak unsur lain. Unsur haranya banyak. Seperti pospot ada. MG itu apa namanya, mineral apa. Lalu besi, zat besi ada di jangkang kerang tu. Kalau untuk pupuk pengganti dolomit cukup mantap. Apalagi kita di sini kan banyak petani kayak istilahnya enggak mesti sawah, itu seperti sawit. Itu bisa memanfaatkan jangkang kerang.
3: Iya, jadi Pak tadi katanya Bapak cuma membuat apa penghancur ya Pak ya. Oke, Wiki, mungkin Bapak bisa jelasin tahap-tahapnya nih Pak ya, dari cangkang kerang itu kan apakah ada tahap seperti penjemur, dijemur dulu gitu atau bagaimana? Ini atau dari apa cangkang kerang yang biasa Bapak apa yang sudah Bapak kerjakan itu dari mana nih Bapak dapat cangkang kerang tersebut, apakah dari warga atau memang Bapak sendiri yang apa yang mencarinya gitu, gimana nih Pak?
4: Ini kalau untuk ternak untuk cangkang kerang itu untuk kalsium untuk ternak kan itu kita cangkang kerang itu harus kita cuci dulu yang bersih. Setelah kita cuci bersih lalu kita jemur. Setelah kita jemur baru setelah kering baru kita hancurkan.
3: Iya.
4: Kalau untuk ternak. Jadi setelah itu baru kita bikin itunya apa? Kita kasihkan ke dalam wadah.
3: Iya. Wadah umpan gitu Pak ya. Umpan ternak gitu Pak.
4: Enggak. Dia wadah kan, istilahnya kalau umpan jadi itu udah kita giling tuh lalu kita bungkus di dalam wadah tuh dalam merek itu kan harus itu kan jangkang kerang itu kan ada nilai ekonominya untuk kita jual pakan ternak untuk campuran berdaging ternak ayam bertelur kan itik telur jadi itu karena kalau itik untuk pakan itik dia itu kalau kita kasih untuk itik kan itu sesuaikan saja sama pakannya kalau tenisnya.
3: Iya.
4: Misalnya 10 kilo umpan. Makanya ambillah dia tepung cangkang kerang itu 2%. 2% dari pakan. Berarti kalau 10 kilo berarti 2 on. Untuk mengeraskan cangkang telur. Kalau untuk anak ayam itu cuma 1.3%.
3: Iya.
4: Untuk pertumbuhan tulang, pengerasan tulang. Iya. Kemudian kalau untuk pupuk itu kita harus kita bakar dulu.
3: Iya.
4: Setengah matang.
3: Kerangnya Pak ya.
4: Cangkangnya.
3: Cangkangnya itu dibakar dulu Pak ya.
4: Setengah matang supaya mudah terurai. Kalau udah mudah kalau kita tabur dia langsung terurai.
3: Iya. Terus ini agak sedikit sulit nih Pak kalau misalkan buat cangkang kerang itu setengah matang ya Pak ya. Biasanya kan kalau cangkang kerang kan terbakar jadi abu, yang abunya ini bisa jadi kapur ya Pak ya. Bagaimana nih Pak cara Bapak mengolah cangkang kerang setengah matang ini untuk dijadikan pupuk Pak?
4: Dia kan tuh kita susun dah di satu tempat pembakaran tuh. Kita bikin apa namanya kayak papan tuh.
3: Kayak papan. Berarti lalu dibuat tinggi rak gitu ya Pak ya.
4: Okay. Kayak rak tuh. Lalu kita susun dah di atas tuh.
3: Di atas rak.
4: Kemudian kita tutup supaya panasnya
3: Stabil. Iya. Ditutup pakai apa nih Pak?
4: Bisa pakai pasir.
3: Pakai pasir. Bisa pakai pasir. Kayak open gitu ya Pak ya, berarti ya. Oke, jadi apinya dari bawah Pak?
4: Iya.
3: Apinya dari bawah.
4: Kayak orang bakar bata lah.
3: Bakar bata ya, bakar bata ya Pak ya. Ini berapa lama nih Pak untuk pembakaran seperti itu? Berarti harus dijaga ya Pak ya. Biar enggak ini ya. Biar enggak kebakar benar-benar kebakar gitu ya, Pak.
4: Jangan
3: ya
4: terbakar semua.
3: Gitu.
4: Karena kalau jangkang kerang nih kalau istilahnya terbakar semua, kemudian dia menjadi kapur kayak kita kapur makan doh. Lalu dia mengeras lagi kalau kena air. Kalau yang setengah matang nih dia enggak.
3: Iya, enggak mengeras lagi Pak. Jadi setelah dibakar setengah matang itu prosesnya diapain lagi nih Pak?
4: Lalu kita giling kembali.
3: Giling kembali pakai mesin ya tadi ya. Nah mungkin bisa diceritakan Pak, mesin apa sih yang Bapak gunakan untuk menghancurkan cangkang kerang nih Pak?
4: Itu mesin tuh kalau untuk namanya tuh lah belum tahu Pak mestinya apa namanya.
3: Nama mesinnya tapi ini kalau menurut Bapak sendiri tuh mesin apa sebenarnya Pak?
4: Memang mesin untuk pengolahan cangkang kerang.
3: Oh, pengolah cangkang kerang untuk menghancurkan gitu Pak ya. Ada kayak mesin apa gitu Pak? Kayak misalkan bayangan Dava apa kayak mesin apa menghancurkan bulu ayam gitu Pak? Bukan.
4: Enggak
3: ya. Kayak blender gitu Pak? Bukan.
4: Dia kayak seperti mesin penggiling
3: padi.
4: Dedak padi.
3: Oh, dedak padi. Ya, sebesar mesin
4: kan,
3: itu.
4: Mesin penggiling dedak padi ini kan banyak model. Ini hampir-hampir begitulah.
3: Iya, jadi ini usaha Bapak dong berarti ya. Penghancurkan cangkang kerang gitu. Berarti ini memang digunakan oleh masyarakat untuk peternak dan juga untuk petani gitu ya Pak ya. Untuk tanaman gitu ya kan. Mungkin ini Bapak biasa menjual apa hasil ini ke warga Pak atau gimana, atau Bapak gunakan sendiri?
4: Untuk sementara ini kita cuma untuk keperluan
3: sendiri ya Pak ya. Oke.
4: Depan kita akan kita produksi, karena sekarang kita kan mau lagi cari pencetakan untuk bikin label merek
3: produk
4: kita.
3: Gitu mau dikomersilkan, mau dijual, mau gitu. Oke, sejauh ini ada yang minta nggak Pak yang untuk dibeli gitu, belum atau gimana?
4: Saat ini belum.
3: Belum
4: karena
3: Pak ya.
4: Ini kita kan belum pernah kita promosikan.
3: Benar-benar. Tapi ini Bapak udah bisa merasakan sendiri gitu bahwa cangkang kerang ini benar-benar memiliki efek bagi tumbuhan dan juga bagi ternak gitu ya Pak.
4: Ya.
3: Yang sekarang mungkin Bapak terapkan itu gitu ya untuk hewan dan juga untuk tumbuhan gitu ya Pak ya, untuk tanaman gitu. Ya ini Bapak memang tahunya dari mahasiswa UTU atau memang sebelumnya Bapak udah tahu?
4: Dipelajari dari
3: UTU, dari teman-teman mahasiswa KKN ya Pak ya?
4: Bukan. Pengabdian masyarakat.
3: Oh iya, pengabdian masyarakat di Mestu ya. Dari Bapak ingat mahasiswa dari fakultas apa Pak?
4: Pertanian.
3: Fakultas pertanian ya. Memang kalau fakultas pertanian itu memang fokusnya ke pupuk dan juga ke ternak gitu ya Pak ya. Oke, jadi mungkin inovasi yang baru ya, yang tentunya yang dilahirkan oleh teman-teman mahasiswa UTU ya, teman prodi fakultas pertanian ya di Desa Mestu ya, bersama Bapak Muhammad Uzir ya, teman prodi tadi sudah menceritakan semua terkait dengan cangkang kerang ya, jadi karya bernilai ya. Nah mungkin Bapak sejauh ini dari cangkang kerang ini pernah datang seperti mahasiswa atau juga dari manapun gitu untuk tanya-tanya terkait karya Bapak ini, atau dari kegiatan menghancurkan cangkang kerang ini Pak, ada nggak?
4: Ada, kalau memang anak UTU, kalau memang orang itu ada pelatihan, mereka
3: bakal
4: datang ke tempat Bapak.
3: Datang ke tempat Bapak ya. Tadi di Mestu itu alamatnya di desa apa nih Pak?
4: Masjid Tuha,
3: Lorong Guru Mahmud. Lorong?
4: Guru Mahmud
3: ya. Udah berapa lama nih Pak?
4: Baru satu tahun
3: ya, berarti kegiatan menghancurkan cangkang kerang ini aktif ya satu tahunan ini ya Pak ya. Itu cangkang kerangnya Bapak dapat dari mana nih Pak?
4: Itu cangkang kerang kita kalau kita lihat saat ini kan sangat mengkhawatirkan kan, karena cangkang kerang kita ini di Kota Melabu banyak kali yang dibuang di pesisir-pesisir pantai. Jadi dengan adanya mesin ini, berarti limbah cangkang kerang itu insya Allah bisa kita atasi.
3: Iya, bisa dimanfaatkan gitu ya Pak ya.
4: Dan menilai ekonomi.
3: Iya.
4: Karena kita telah kita bikin satu produk ya, untuk sambil kita mengatasi
3: hama gitu Pak?
4: Enggak. Limbah menjadikan limbah sebagai sumber ekonomi.
3: Sumber ekonomi, ya luar biasa sekali ya Pak ya. Yang tadinya itu kita anggap limbah gitu ya Pak ya, tapi ketika diolah ternyata bisa bermanfaat ya bagi kehidupan kita, seperti untuk untuk hewan ternak tadi dan juga untuk tumbuhan gitu ya. Teman Prodo ternyata Pak Muhammad Uzir ya sudah menerapkannya. Tapi ini belum mensosialisasikannya ke masyarakat sekitar gitu Pak, atau ke petani-petani lain, itu bagaimana Pak?
4: Itu kita sekarang ini belum pernah kita menganjurkan para petani. Cuma melalui ERI Pro 2
3: Malabo,
4: insya Allah masyarakat sekitar Malabo dan Aceh Barat khususnya dan sekitarnya dapat mendengar pembicaraan kita sebagai
3: ilmu ya Pak ya, ilmu ya, ilmu
4: bahwa jangkang kerang itu ada manfaat,
3: ada manfaatnya
4: untuk petani dan ternak.
3: Untuk ternak ya, enggak selama ini tuh kita mengira bahwa jangkang kerang itu hanya untuk dijadikan kapur untuk makan sirih gitu ya Pak ya. Oke, mungkin Bapak bisa ceritakan dampak yang Bapak rasakan ya setelah menggunakan cangkang kerang ini yang sudah dihaluskan gitu dan dicampur ke ternak ya, ke makanan ternak dan juga ke tumbuh-tumbuhan gitu. Apa nih yang Bapak rasakan selama setahun ini Pak? Pada tumbuhan atau juga pada hewan ternaknya?
4: Kalau untuk ini anjuran dari Bapak, itu untuk ternak, yang khususnya ternak ayam petelur. Itu dianjurkan. Cuma kalau untuk ternak ayam untuk di apa?
3: Dijual gitu enggak, Pak.
4: Di penetas. Penetasan. Itu dianjurkan jangan.
3: Jangan, ya.
4: Karena membuat anak ayam yang akan menetas itu nanti payah pecah.
3: Pecah ya Pak ya, telurnya ya.
4: Kalau khususnya ini untuk ternak yang petelur.
3: Petelur.
4: Yang telurnya dijual baru.
3: Iya, tapi kalau telurnya itu untuk ditetas ya, penetasan, berarti jangan kasih umpan, jangan campurkan cangkang kerang ini gitu ya Pak, yang sudah dihaluskan tadi ya. Oke, berarti kalau untuk anak ayam bisa ya Pak?
4: Bisa.
3: Bisa ya.
4: Kemudian kalau untuk
3: tumbuhan
4: itu memang sangat bagus, karena bagus. Dia mempunyai kandungan magnesium, kalsium, ya kan, sangat membutuhkan oleh tanaman.
3: Iya, tanaman seperti apa nih Pak yang membutuhkan cangkang kerang? Padi juga
4: sawit,
3: ya.
4: Sawit. Itu cukup memerlukan. Lalu tanah, keasaman tanah untuk penetral tanah masam, bagus untuk tepung cangkang kerang.
3: Ya luar biasa sekali. Nah mungkin sejauh ini Bapak melihat efek ya dari cangkang kerang ini terhadap tumbuhan itu seperti apa Pak?
4: Kalau cangkang kerang itu sebetulnya dari zaman dulu memang udah pernah orang taruh di pokok-pokok kayu.
3: Iya benar-benar kan? Benar. Yang seringnya di pohon kelapa ya Pak ya.
4: Pohon kelapa, pohon mangga.
3: Pohon belimbing ya Pak ya.
4: Cuma dia kan nggak tahu rei.
3: Iya.
4: Iya kan. Cuma dengan adanya mesin ini, insya Allah itu jangkang kerang lebih bagus lagi.
3: Lebih bermanfaat gitu ya Pak ya, lebih dapat merasakan efek ya dari nutrisi atau kandungan yang terkandung dari cangkang kerang itu ya Pak ya. Karena sudah dihaluskan tadi ya sama Pak Uzir nih teman Pro 2 ya kan. Jadi benar-benar bisa dirasakan efek yang sangat luar biasa. Teman Pro 2 silakan yang punya pertanyaan untuk di kesempatan sore hari ini langsung saja bisa telepon atau juga bisa di WhatsApp 08 11 68 77 903 ya. Kapan lagi teman Pro 2 bisa ngobrol-ngobrol gitu sama Bapak Muhammad Uzir, pemilik Posyantik Mestu Jaya. Benar nih Pak?
4: Betul
3: ya Pak ya. UMKM inovatif cangkang kerang jadi karya bernilai ya teman Pro 2. Pak Muhammad Uzir ini sudah hampir 1 tahun memanfaatkan cangkang kerang untuk peternak dan juga untuk tanaman ya, untuk tanaman seperti tanaman padi, sawit itu memang sangat bermanfaat sekali, kata Pak Muhammad Unzir tadi sudah merasakannya gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah mungkin Pak Muhammad Unzir bisa juga menceritakan sedikit kalau misalkan tanaman perbedaan tanaman yang tidak menggunakan cangkang kerang sama yang menggunakan cangkang kerang, kira-kira menurut Bapak ini ada perbedaan nggak Pak, dari mungkin proses tumbuh dan juga dari pembuahan gitu, ada nggak Pak?
4: Kalau untuk itu kita cuma dapat kita lihat pH tanah.
3: pH tanah Pak ya?
4: pH tanah. Dia diutamakan ini pH tanahnya. Kalau yang membutuhkan cangkang kerang itu khususnya untuk pH tanah yang asam. Di samping tanahnya bisa dinetralkan, kemudian cangkang kerang ini pun dapat membantu pertumbuhan tanaman. Karena di situ ada mengandung magnesium, SRCO2, ya kan? Kemudian fosfat ada.
3: Ada ya, Pak,
4: makanya
3: ya?
4: Cuma persentasenya kecil. Pokoknya dia punya cangkang kerang ini memang kandungan bukan kalsium saja.
3: Ya itu tadi ya teman Pro 2 ya, selama ini kita mengira bahwa cangkang kerang itu tadi hanya untuk diolah jadi kapur ya, untuk dimakan menggunakan

0: harus pakai karena sapi itu orang tuh ditaruh di dijilat.
1: Oh gitu. Nah kalau
0: kalau kita kan nggak kita bikin kayak gitu, cuma kita cuma tepung.
1: Ya Pak, kalau dari masyarakat Mestu sendiri, cuma Bapak sendiri yang menggunakan cangkang kerang ini atau petani lain, mereka juga ada beberapa petani gitu Pak yang menggunakan?
0: Cuma Bapak aja.
1: Cuma Bapak aja ya.
0: Untuk sementara ini kita.
1: Yang lainnya nggak dikasih tahu atau gimana nih Pak?
0: Ini ceritanya. Kalau yang lain tuh istilahnya belum lagi kita, karena produk kita kan belum
1: komersil ya Pak ya.
0: Cuma untuk kita lihat pertumbuhan dulu, kita lihat perkembangan. Setiap kita lakukan itu kan harus kita lihat
1: observasi gitu Pak ya. Seperti apa gitu perkembangannya, manfaatnya gitu sejauh ini gitu kan.
0: Setelah kita lihat dulu baru.
1: Baru nanti kita mungkin sosialisasikan gitu ke petani-petani lainnya gitu ya Pak ya. Oke.
0: Karena kita kebetulan pula kita kan bukan seorang tukang bikin mesinnya ya. Kita pun sebagai ketua kelompok tani juga. Makanya kalau untuk bagi petani kita ke depan insya Allah kita anjurkan itu
1: pakai cangkang kerang gitu ya Pak ya untuk tanaman,
0: untuk penetral tanah.
1: Gitu ya Pak ya, ke depan ya Pak ya, insya Allah. Oke, apa nih Pak harapan Bapak ya terkait dengan bisnis atau juga usaha dari cangkang kerang ini ke depannya itu maunya seperti apa Pak?
0: Kalau bagi kita ke depannya bukan dari cangkang kerangnya aja, ya kan, dari mesin bisa kita produksi, ya kan, kalau memang ada yang ingin produksi minta mesin, lalu mau tepung jangan kerangnya, semua yang produk kita kita harapkan ke depan bisa kita jual.
1: Iya. Maksudnya dari packagingnya Pak, dari apa kemasannya gitu ya Pak ya. Iya, ini lebih berarti ke depannya itu harapannya mungkin ada kerjasama juga ya Pak ya, dari mungkin dinas terkait gitu.
0: Kita ya, harapkan ke depan gitu, pemerintah daerah pun harus support kita kan, untuk supaya bisa berkembang.
1: Iya,
0: jangan begitu gini, inovasi ini mati.
1: Iya, mati suri ya Pak ya. Mati suri ya Pak ya. Enggak, maksudnya enggak direspon dengan positif gitu ya Pak ya, sama pemerintah, sama lingkungan gitu ya Pak ya.
0: Kayak kemarin kita ada itu dari pemerintah daerah juga. Kita ada ikut dari dinas DPMG ke Banda Aceh.
1: Iya.
0: Untuk sementara ini kita yang telah kita raih sekarang dari DPMG berarti nomor 3 itu merebut nomor 1 dan nomor 2.
1: Iya. Apa itu Pak DPMG?
0: Teknik ini bagian TTG. Teknologi tepat guna.
1: Teknologi tepat guna gitu ya Pak ya.
0: Seprovinsi. Okay. Jadi Aceh Barat berarti kita punya mesin. Nagenda Raya dan Abdia.
1: Iya.
0: Cuma tiga inovasi yang muncul kali ini
1: di provinsi Pak, di Banda Aceh.
0: Banda Aceh.
1: Di Banda Aceh ya, teknologi tepat guna. Ya. Berarti kalau di Molabo ada penghancur cangkang kerang Pak, kalau di Nagandraya itu?
0: Itu sanggerai.
1: Sanggerai. Mesin juga Pak?
0: Mesin juga.
1: Mesin sanggerai itu kayak mana ya Pak ya?
0: Sanggerai kalau itu kalau nggak salah sanggerai kelapa tuh.
1: Oh kelapa, kelapa.
0: Jadi langsung jadi ya. Kemudian di Abdia tuh menanam tanpa olah tanah.
1: Menanam tanpa olah tanah Pak ya. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Semoga kita bisa juara Pak ya.
0: Insyaallah.
1: Insyaallah ya, karena sangat luar biasa sekali. Tentunya inovasi kita doakan semoga usaha Bapak ya bisa berjalan dengan baik ya ke depannya, dan tentunya dapat dukungan support ya dari pemerintah, dari masyarakat juga atau dari pihak-pihak terkait. Ya.

Terima kasih Bapak Muhammad Uzir ya, sudah berbagi bersama Produari Rimpo Labo. Kita juga belum pernah Pak memanfaatkan cangkang kerang ya, yang menjadi apa tadi limbah ya Pak ya. Karena di daerah kita ini banyak banget masyarakat yang cari kerang dan cangkangnya itu langsung dibuang gitu aja gitu ya Pak ya. Sampai begunung gitu ya kan. Mungkin ini bisa dibawa ke Bapak Muhammad Uzir ya, teman Produa, untuk bisa diolah ya, dihancurkan untuk dijadikan pupuk ya, untuk diberikan ke hewan ternak dan juga untuk tanaman tentunya ya Pak ya. Baik teman Produa di manapun berada, terima kasih sudah bersama Produa dari Molabo. Terima kasih juga untuk Bapak Uzir yang sudah hadir di studio Produa dari Molabo. Dan kita berdua pamit undur diri dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rabun jauh dari barnya dia telah mengantar kita ke pukul 17 lewat 4 menit ya, informasi waktu di studio. Selamat sore Depok Capcom dan teman Prodo, untuk di sore hari ini cuaca mendung ya teman Prodo untuk kawasan Kota Malabo dan sekitarnya. Untuk kamu diingatkan tetap selalu berhati-hati dan juga tetap selalu waspada ya teman Prodo untuk di kesempatan sore hari ini ya. Semoga teman Prodo yang lagi di jalan raya ya, kita doakan sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat, amin ya rabbal alamin. Musik-musik hiburan masih terus akan Anda hadirkan untuk teman Pro 2 di kesempatan sore hari ini. Pada pukul 18 sesaat lagi kita akan simak lagu-lagu religi sembari kita menanti waktu berkumandang azan maghrib untuk waktu Malabo dan sekitarnya. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat sore dan stay tune terus bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Bayangkan, di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, Kopi Cup.

0: Korupsi itu mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri enggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Enggak tahu.
4: Enggak tahu.
5: Suka nonton tapi enggak tahu.
6: Percaya diri sendiri.
7: Ngambil duit orang.
8: Penggelapan uang negara.
9: Korupsi itu enggak boleh.
6: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
8: Haram.
10: Nanti masyarakatnya enggak punya duit lagi.
2: Soalnya marah-marah gitu.
9: Yang korupsi itu orang yang jahat.
2: Jelek.
9: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
1: Orang jahat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Human trafficking atau perdagangan manusia adalah kejahatan yang merenggut kebebasan, hak asasi, dan masa depan banyak orang. Para korban dipaksa menjadi pekerja paksa, diperdagangkan, dan dijadikan objek eksploitasi seksual. Waspadai tanda-tanda atau indikasi human trafficking, seperti dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri tanpa proses yang jelas, pembatasan pergerakan dan komunikasi tanpa alasan, dan diancam dengan tindakan kekerasan fisik atau psikologis jika menolaknya. Jangan biarkan impian menjadi mimpi buruk. Kita semua berperan dalam menciptakan dunia yang bebas dari human trafficking atau perdagangan manusia.

0: Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, kopi cup atau kopi terbalik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

selfie mulai marak di kalangan remaja maupun orang tua, maka sebagian besar dari kita dengan bebas mengabadikan momen dimanapun dan kapanpun. Bahkan, terkadang kita lupa akan bahaya yang akan menghampiri diri kita saat mengambil selfie. Diberitakan begitu banyak hal yang fatal terjadi dan memakan korban akibat salah lokasi pada saat berselfie. Sahabat, tidak semua lokasi bisa dijadikan selfie. Beberapa tempat ini memiliki alasan demi keamanan, empati, dan juga tata krama yang berlaku. Berikut adalah lokasi yang seharusnya tidak dijadikan untuk berselfie. Di museum, di tempat ibadah, saat mengemudi, dan lokasi kebun binatang serta beberapa tempat wisata yang dihormati oleh warga setempat. Sahabat, jangan sampai selfie terbaikmu menjadi selfie terakhirmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

0: Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Wow.
1: Lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada di Taman dan juga Dave nemenin lo di MLC Music Live Show.
1: Betul betul betul, pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis.
1: Hari Kamis malam Jumat.
0: Betul.
1: Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday ya, payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya perlu pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil, dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
0: Gage.
1: Iya, gage.
0: Gajil genap.
1: Iya, terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia udah cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh, bayar denda.
0: Gak gitu dong, gak gitu dong.
1: Gak tahu sih.
0: Gak boleh, tetap gak boleh.
1: Apa pendatang mungkin yang gak tahu ya?
0: Mungkin, mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh benar,
0: benar kan?
1: Yes yes yes. Tapi kita masih nemenin kamu pastinya di hari gajian ini. Terus habis itu juga malam Jumat. Besok juga harinya pendek.
0: Betul.
1: Masuk ke long weekend, masuk ke weekend gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
0: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia. Lagi lagi karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
0: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
0: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama bro dua, kita seru-seruan juga. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
0: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman bro dua yang ingin bertanya juga langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta, langsung drop aja pertanyaan kamu di situ atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, yes di 0811 800 105.
0: Alright, jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat. Woo.

0: back to MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Iya, seru-seruan sama juga anak-anak, aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Ya
0: betul.
1: Sih. Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh, benar.
0: Gitu kan.
1: Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang sini tuh udah sembuh gitu.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro?
0: Rendang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh, tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang itu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect.
0: Wow.
1: Respect.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya gak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar gak ya.
0: Oh iya gitu. Sih bener.
2: Berapa
0: sih
2: kali aku sempet kayak begitu.
1: Gak mau lip-sync aja lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Atau kayak di atas panggung boleh style Spotify.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih. Karaoke
0: jatuh aja ya, benar.
1: Tapi paling parah pernah gak sakit apa terus tampil gitu gak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Jadi benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Oke. Bisa ya.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Benar. Iya sih.
1: Ini
0: atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga nggak sih?
2: Mungkin faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu.
1: Wow.
2: Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Madu tuh sampai sebotolan habis kali.
1: Ya Allah.
2: Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
1: Benar. Madu ada dosis ternyata ya?
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh.
2: Gitu kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali
1: deh.
2: gatel minumin semuanya.
1: Oh, okay. Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang pakai kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu obat batuk.
2: Iya, benar.
1: Itu bisa juga radang.
0: Benar. Ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
1: sebelak. Gado-gado. Oh, itu sebelak ya.
2: Makan dong.
1: Aduh. Tapi masih nge-gym gak sih?
2: Masih.
1: Masih ya?
0: Wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih. Kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Nah, seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level 8 nih sekarang, kalau bench press berapa?
0: Aduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu. Oke.
2: Okay. Terus deh gitu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget
1: lagi.
2: Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo gitu kan. Terus, jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu ya, bisa
0: sih
1: diangkat.
0: Iya, bisa.
1: Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym, olahraga apa lagi, Karimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain bertenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu.
1: Yeah,
2: pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah, itu masih susah.
1: Masih
2: apa ya, serve untung-untungan gitu. Kalau bahasa coach aku, SERF asma asal masuk.
1: Oh iya.
0: Bener. Asal gak fall aja ya, gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo gak?
0: Asik. Asik. Coach ini coach.
1: Jadi gini nih temponya nih. Gitu. Beneran. Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Tempo itu gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet
1: itu kayak gitu pasti. Pasti kecuali bola voli atau segala macam.
2: Kalau kena spin enggak bisa gitu dong. Oh,
1: enggak. Kalau spin enggak ada suaranya.
0: Enggak ada suaranya.
1: kaget. Siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya, itu kayak ya aku enggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh, wow. Sport banget ya.
1: Iya, biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Menghilang sementara.
0: Oh benar, benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya, benar. Iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya, benar. Betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Berisinya bagus.
1: Seperti judul lagunya di barang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye.
0: Lost in goodbye.
1: Anyway, ini udah ramai banget tahu di live chat. Halo semuanya.
0: Oh, ada Kendari-Kendari nih.
1: Wow.
0: Udah Bro 2 Kendari.
1: Terus ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Okay. Dari ada Tim Rimar.
2: Halo Tim Rimar.
0: Gokil.
1: Eh serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad serius? Arfan serius.
0: Wow.
1: Keren.
0: Gokil.
1: Oke. Okay.
0: Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Mm-hmm. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah ramai juga. Kalau bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Prada.
0: Dan juga yang ditambah, dan kita masih barengan sama Rima.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama pro 2 juga udah pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rima baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener, masih bener. Dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang dia pernah sayang lah gitu. Mm-hmm. Terus segitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Dia tuh kayak kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi kok bisa udahan gitu?
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan. Iya, ya.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakupnya kenapa tuh? Baik-baik
2: dia
1: nggak
2: ini sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah gak sama orang ini, tapi dikala dia udah gak barengan terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya coba jadi sukses gitu.
0: Aduh. Tiba-tiba CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Hero Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga.
1: Iya, benar. Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti Edit pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba begitu? Tapi
1: pernah ngerasain enggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gua kalau udah ya udah sih.
1: Itu kalau gua. Lagi.
0: Iya.
1: Wah. Cuek nih.
0: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana, Kak?
2: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
1: Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh, bener sih. Iya sih.
1: Terus Kak?
2: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
0: Benar.
2: Terus aku kayak, aduh kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua gue gitu.
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Iya. Kita tiba-tiba radang nggak bisa whistle, maaf nih gitu kan.
1: Iya sih. Kemarin kita tuh juga sempat ngeliat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Bener.
1: Itu suaranya.
0: Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya ini kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman, abis itu mixing mastering kayak nggak berapa lama deh, lumayan cepet juga, langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku nggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni itu sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh, pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewatnya.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh, kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dedor, kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak kak? Kak, bisa gak kak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
0: Bener, iya sih, bener.
1: Plusnya itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi harta lebih banyak. Memang harus dalo-halo.
2: Iya,
1: bagian
0: semua dikoordinasi sendiri gitu kayak, ya.
2: Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, nanti kita photoshoot. Nanti langsung pilih fotonya yang mana. Nanti yang itu yang di edit duluan deh kak gitu.
1: Benar. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh.
1: Ini
0: boleh.
1: Dari Maria. Mm-hmm. Halo Kak, salam kenal. Aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
0: Halo.
1: Nih Kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu yang
1: susah. Nggak, ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
0: Iya.
2: Itu sih kayak cuman.
0: Wah cuman nih.
1: Kalau cuman semua orang bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada tekniknya.
2: Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya. Gitu. Gak usah dicontohin, gak apa-apa kok.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener. Berarti apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan. Jadi dia itu beda placement gitu Kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi beda register sama head voice. Uh-uh. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Berarti kesulitan
2: beda,
1: itu ya,
2: beda nyari metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah.
1: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat aku?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada ya?
2: Kayaknya sih.
0: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
2: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
0: Oh.
1: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Enggak.
1: Abis itu nyesel. Sampai abis itu, rumah
2: oh iya bener juga ya.
0: Iya bener.
1: Kok gue gak bungkus ya. Itu lost in goodbye gue.
0: Oh
1: my god, keinget terus sih.
0: Jadi kepikiran.
2: Iya bener juga ya. Itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih. Jadi
1: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu. Ini makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
1: Terus kayak aduh bawanya susah gitu, tapi kenapa gak dibungkus?
0: Nah gitu. Itu
1: tapi gak ada ya, specifically ya.
2: Gak ada
1: aman-aman aja ya.
0: Right.
1: Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat Ngobrol 2 yang belum dengerin. Ini wajib banget didengerin ya.
0: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go.
3: Music Life Chat.

0: Ini lagu ya teman bro dua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: ada misalnya. Ya iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, whistle voice ya.
1: Bener.
0: Tapi kalau berkali-kali gak bisa sih.
1: Iya bener.
0: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget.
2: Aduh, berasa banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes, R&B udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk. Boleh.
0: Kita tunggu ya Rimar, yes. X Ariana.
1: Sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, okay, ini langsung aja kita punya ada salah satu game, yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum?
0: Nah, kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion, yes. Ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke.
0: Okay. Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya.
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Okay. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa
0: flag
1: dibilang ini. Red flag, apa-apa iya. Dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok. Pernah dengar kan
1: standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan. Misalnya, ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya gak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih, ya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak gak apa ya. Ya semua manusia natural aja gak sih? Nah, gitu. Gak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Bener, iya sih. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Bener.
1: Iya kan?
2: Bener. Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Bener.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh bener juga.
2: Jadi kayak iya sering juga. Banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu. Dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Gak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR, yes. Semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call,
2: iya.
1: Benar.
0: Surat-menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Gitu pakai SMS, kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak. Iya,
0: bener. Sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Ini, menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin nggak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Sahabat pure aku sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin, katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat, katanya gitu. Enggak, kok bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Jawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah,
2: aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok lagi. Yeah, TikTok, yeah,
0: ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay. Terus
2: aku kayak nyari makanan. Dessert enak gitu.
1: Yeah. Iya,
2: dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Terus nyari di TikTok.
0: Iya, Google ya. Benar.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga,
1: yes,
0: ya. Jadinya semakin, iya, gampang.
2: Jadi kayak bener, kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Bener. Oh,
2: kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya benar. Benar.
0: Nanti valid ya.
1: Valid ya. Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Aduh.
0: Atau kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
2: Jadi sih, emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance. Itu benar-benar yang kayak, dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum.
0: Belum bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih lost in goodbye itu.
0: Oh. Itu masih lost in goodbye.
1: Oke.
0: Nah tapi desain apa jangan tuh? Kalau bisa
2: jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di onsen.
1: Ah itu dia.
2: Aduh ya, itu kan? Lebih malu lagi nanti.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam lihatnya berbaris-baris kepencetnya.
2: Kalau bilangnya gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia ya WDYT. What do you think dari Reban? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Nah, ini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Ya, yes, Mambro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa ada V?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria, nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh. Aku kebetulan memang enggak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizer-nya.
0: Visualizer-nya.
1: Karena enggak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
0: Waduh.
2: Ya kalau ada yang mendanakan bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GWK misalnya.
0: Waduh. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Wih. Wih, terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
1: Akhirnya dicampur-campur gitu.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah.
2: Kadang-kadang
0: agak-agak susah tuh.
1: Iya. Misalkan ngomongnya terserah.
2: Enggak sih. Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, masa aku tuh susah menemukan lagu yang vibes-nya kan ini rada barat ya.
1: Yep. Oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya enggak cringe gitu.
1: Itu
2: kadang aku paham. Makanya aku kayak waktu kalian ngirimin bagus nih Kak gitu.
1: Iya, enggak cringe gitu.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, okay. Berarti itu ya susahnya ya.
0: Betul.
1: Okay, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Okay, Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, Orselina.
2: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali ini. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh bisa ya kali ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih.
0: Oke.
1: Alright. Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much. Yo, ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
2: di platform ya. Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah, belum ada.
1: Belum
2: bikinin
1: ada.
2: Dong.
1: Iya, bikin dong. Cocok deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh, udah deh.
2: Ada yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku enggak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Ya, dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan enggak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu
0: ya, itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Jangan sampai dicat. Fatal sih fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much, Rimar.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi project-project ya.
0: Amin.
1: Alright. Thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengerin, nonton kita di Ready Jakarta di YouTube channel. Dan pasti ikutan juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Di sini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke. Kalau gitu, nama gue Davey Prada, cabut.
0: Nama gue Edi Tama, cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright.
1: Bye-bye.

0: Sos me FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Saya tidak di jalan.
2: What's up Jakarta?
0: Gede banget suara lo. Buset.
2: Sampai pecah.
0: Yang sampai di pecah. Mobil pada kaget.
2: Ini bahasa langsung geter semua itu di mobil.
0: Iya jangan ya, yeah. Apalagi yang
2: keras banget sih suaranya.
0: Iya gak tau
2: seberapa sih.
0: Mungkin cek, tadi cek, cek, cek, mungkin cek, cek, ini mic Rimar tadi ya.
2: Oh iya benar. Mic
0: Rimar.
2: Settingannya Rimar tadi.
0: Settingannya Rimar. Alright.
2: Gimana kabarnya teman Pro 2 Jakarta di hari ini? Yang kayak gue ngerasa sore tadi kayak chaos banget ya.
0: Macet total.
2: Bener sih, bener-bener. Karena ya mungkin efek hujan juga kan. Itu hujan dari siang kayaknya ya.
0: Hujan malam Jumat lagi. Aduh, kayaknya
2: malam Jumat.
0: Malam Jumat tuh orang udah pengen pulang aja rasanya.
2: Iya sih, bener sih.
0: Menunaikan sunnah soalnya.
2: Apa tuh?
0: Iya, sholat sunnah maghrib. Sholat sunnah isya.
2: Bener.
0: Gitu kan.
2: Atau mungkin kan
0: masuk pakai tangan kanan, masuk rumah pakai kaki kanan.
2: Dan, iya. Atau mungkin buka puasa, kan lagi puasa sunnah, Senin iya. Kamis.
0: Iya.
2: Iya kan.
0: Benar. Bisa. Gitu teman Pro 2.
2: Ya, pokoknya kita malam hari ini bakal nemenin lo teman Pro 2 di malam hari ini buat lo semua yang mungkin sekarang masih di jalan atau mungkin yang lo udah baru sampai banget nih ya.
0: Yep.
2: Dari perjalanan ke rumah, semoga lo bisa enjoy malam hari ini eh.
0: Atau mungkin lo masih kayak on the way gitu ya, yes. Masih kena macet ya udah. Gak apa-apa, pokoknya kita temenin dengan lagu-lagu yang enak juga. Betul. Pastinya teman-teman. Seperti See You Again by Wiz Khalifa.

Baik, 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk teman Pro 2. Dan untuk saat ini teman Pro 2 sudah tiba saatnya azan Isya berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya, teman Pro 2. Nanti bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat Isya. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

siap-siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif,

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, senang dan bahagia sekali untuk edisi siaran kita di malam ini. Seperti biasa ada Nanda yang akan coba terus temani teman Pro 2 hingga kelar ke tengah malam, teman Pro 2. Edisi siaran kita di malam Jumat yang gimana cuaca di luar? Agak lumayan cloudy, tapi enggak hujan alhamdulillahnya gitu loh. So, boleh update di tempat kalian kayak gimana, listriknya aman atau kayak gimana teman Pro 2? Karena tadi aku tinggalin rumah gitu, I leave home. Sekitar jam 3:30 sore itu di kawasan Luhan, at that time itu mati lampu dan aku nggak balik lagi abis itu gitu ya kan, abis dari rumah ngopi, abis dari ngopi aku langsung kayak nyeblak gitu kan bareng teman-teman, bareng Eci, Dava, bareng Faiz, jadi nyeblak dulu, seblak dulu kita gitu kan, abis itu aku nggak pulang lagi. Aku dari sini itu dari jam 6 sore tadi, teman Pro 2, udah segala macam lah ya, udah bersih-bersih, terus juga udah buat kopi juga. Udah stay di sini pokoknya, udah nyari-nyari bahan, buat berita, update data. Aduh pokoknya banyak sekali kerjaan teman Pro 2. So I hope guys, kalian di luar sana yang memang juga masih bekerja di malam ini, selamat menikmati kerjaannya aja teman Pro 2. Jangan lupa untuk ikutan bareng Nanda di Obeng Obrolan Jereng untuk malam ini. Buat yang mau ikutan telepon bisa langsung mulai dari sekarang di 0811 687 7903, teman Pro 2. Kamu bisa WhatsApp atau juga kamu bisa nah ini udah ada yang telepon, ada Erna. Kamu bisa WhatsApp biasa boleh, atau telepon WhatsApp boleh, voice boleh, teks juga boleh. Tuh, mudah banget kan untuk akses Pro 2 FM. Kita mau ngobrol dulu bareng Erna yang ada di seputaran, gak tahu nih Erna lagi di rumah atau lagi di mana. Halo, selamat malam, assalamualaikum Erna. Iya, putus-putus suaranya Erna. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya Erna, gimana?
2: Aku di rumah loh, udah pulang kerja tadi, sedih kali aku kirain nggak bisa masuk lagi, udah telat, rupanya diizinkan sama bapak lagi.
1: Oh alhamdulillah. Ah kenapa? Itulah tadi kan kamu ada WhatsApp tuh, terus kan aku udah balas tapi kamu nggak balas lagi.
2: Iya tadi lagi di tempat kerja, aku lagi naik Honda tadi. Oh. Sama adikku kan.
1: Oh. Ya,
2: udah
1: cerita.
2: Telat loh kak sampai sana, hampir aku dimarahin sama ibu. Aku bilang kan aku jauh, akhirnya bapak izinkan aku masuk lagi, bapak sana kan.
1: Jam berapa maksudnya tadi pergi kerjanya kok bisa telat?
2: Udah jam, sebenarnya masuknya jam 8 pagi kan. Karena aku ricu sama bapakku minta ongkos, akhirnya dibilang bapakku di rumah, nggak usah kerja lagi, nangis lah aku. Aku bilang kan, kalau aku nggak kerja, aku makan apa? Makan batu. Gitu,
1: kan? Ada insiden lah gitu ya.
2: Kalau bapak iya punya gaji, aku kan punya apa? Aku nggak kerja, aku lagi gitu kan. Akhirnya, berkira aku diam-diam. Tiba-tiba udah sampai ke taman sana. Udah sampai taman sana, udah telat. Gitu, jumpa ibu bos, dibilang, kok telat sekali? Jauh bu, aku bilang. Terus dibilang bapak, aku mau sama bapak, bapak jangan keluarkan aku telat, gini-gini, aku mohon lah kan. Akhirnya, ya udah kamu boleh masuk, gak apa-apa sekali-kali, besok jangan lagi.
1: Iya, alhamdulillah juga kita dapat bos yang pengertian kayak gitu, jadi telat masuk.
2: Ya, sedih banget loh kak, susah kali cari kerja.
1: Sekarang ya.
2: Lumayan loh kak.
1: Apalagi kan kalau misalnya kayak kamu kan telatnya kan bukan karena disengaja, maksudnya ada sesuatu yang udah kamu jelaskan, alhamdulillah bosnya pengertian. Semoga bosnya tambah banyak rezekinya, pelanggannya tambah rame, kita doakan ya.
2: Iya, aku bilang bapak aku bukan sengajain, cuman karena aku gak bisa berhonda, jadi aku kan jauh. Dikarin aku gak bisa masuk lagi loh kak, sampai aku duduk di taman entah 5 menit, abis itu dibilang ibu masuk, dikasih masuk sama bapak, senang kali. Kirain udah kehilangan pekerjaan aku.
1: Oh kamu gak bisa ini, gak bisa naik motor, gak bisa mengendarai sepeda motor.
2: Justru itulah kendala aku, jauh-jauh.
1: Oke, kalau misalnya kamu gak bisa naik motor gitu kan, sekarang kan ada ini namanya tuh, ada apa namanya, ada ojek online gitu kan, bisa
2: makanya
1: kan?
2: Aku bilang di mana kita dapatkan nomor online
1: apa? Ojek online, ojek ada nih kan? Ada nih sama aku, kalau mau nanti aku kasih ya.
2: Kasih dong, mana tahu besok mogok lagi Hondanya.
1: Iya, abis itu kamu, tapi kamu harus janji dulu sama aku.
2: Apanya?
1: Kamu jangan pacaran sama supir ojek online-nya.
2: Kenal aja enggak.
1: Gak, takutnya nanti aku kasih nomornya, kamu jadi pacaran lagi sama dia, kamu gebet lagi dia gitu. Jangan ya, nambah-nambah masalah ya. Satu-satu dulu masalahnya diselesaikan, cari kerja dulu. Loh, oh enggak ya.
2: Masalah percintaan tuh nanti.
1: Beresin dulu satu-satu.
2: Tuhan yang ngatur jodoh kita ya.
1: Oh kalau gitu boleh, nanti aku kasih nomor ojek online-nya ya.
2: Tapi besok aku lihat keadaan dulu, seandainya adikku mau ngantar, aku naik sama adikku.
1: Iya, maksudnya kalau kan misalnya, maksudnya kan waktu darurat-darurat aja. Maksudnya kan nomor waktu darurat-darurat aja gitu.
2: Oh iya, benar-benar.
1: Kalau lagi enggak darurat ya udah enggak usah kita telepon ojek online-nya. Tapi kalau lagi darurat ya udah kayak
2: apa,
1: gitu.
2: Apa Kak Nanda, nomor ojek online itu kan buat enak aja untuk pegangan, mana tahu enak kepepet enggak ada yang nganter kan?
1: Nanti aku kasih ya. Ada beberapa rekom nih ojek online yang menurut aku gercep gitu loh, balas ininya, balas WhatsApp-nya kita. Kita enggak nunggu lama. Ya, nanti aku kasih ya nomor teleponnya.
2: Kasih aja ke Erna, mana tahu kayak tadi kan kepepet Hondanya mogok, akhirnya aku kena serbu di rumah lagi.
1: Iya, makanya. Tapi kalau kita memang ada si Erna gitu, maksudnya sekali-kali itu kita ada yang namanya gini, maksudnya sekali-kali kita itu ada momen-momen apes gitu loh. Jadi kadang-kadang kan memang ada dia, udah kita atur pun waktu kerja yang pas, kita udah bangun pagi, udah beres-beres, ada tuh kadang-kadang momen yang incident. Jam berapa?
2: Dari jam 6:30 aku udah mulai masak nasi buat bapak. Pokoknya jam 7 aku stay mandi, nunggu di depan pagar rumah. Kok enggak nunggu odong-odong, nunggu adik jemput pakai Honda, kok enggak tahu apalah gitu.
1: Iya, tapi salut loh aku sama kamu. Maksudnya kamu berjuangnya tuh semangat gitu loh, ya kan? Maksudnya benar-benar kayak udah atur waktu sebijak mungkin. Tapi ya ada memang kadang-kadang kalau lagi apa tuh namanya tuh, lagi aku mau bilang apes, boleh nggak ya, momen lagi apes gitu loh, ya kan? momen apes.
2: Sama orang kak, tau nggak?
1: Sama ayah ya, sendiri.
2: Sama ini Mister di dalam.
1: Iya, nggak apa-apa.
2: Sudah sekali Misternya, mau aku. Itu kan bapakku. Maaf iya. Ya, iya, bukan aku ini, bukan aku durhalek gitu.
1: Iya, bukan durhalek ya.
2: Kesel gak kan? Saya kok tadi pagi, Pak minta uang dong. Aku bilang gitu kan, ongkos. Apa juga kerja lu, gak ada gajinya. Mending kamu gak usah kerja, kan sedih aku kan.
1: Iya.
2: Sementara aku sudah minta, berusaha, udah ke ujung dunia aku mencari. Akhirnya dapat di situ.
1: Karena memang
2: kayak, aku lepaskan saja kan.
1: Iya. Tapi memang ya kadang-kadang walaupun kita kerja, ada loh momen-momen kita tuh kayak saldonya tuh memang udah sama sekali enggak ada gitu loh, ya kan?
2: Masa tipis banget.
1: Iya, memang
2: kan,
1: ada.
2: Karena libur kan, ibu ke kampung kan enggak ada dikasih gajinya. Habis itu libur. Ini baru masuk. Sementara tadi dikasih uangnya kan. Uang kemarin kan enggak ada dikasih karena enak libur.
1: Oh iya ya, kalau libur kan enggak mungkin dihitung kerja.
2: Itu pun hariannya nggak banyak. Kadang-kadang nanti kalau banyak laku dikasihnya 100, kalau misalnya lakunya lebih banyak lagi ditambahin 50 kayak gitu.
1: Iya sih nggak apa-apa sih gitu.
2: Jadi saat aku apes tadi kan, aku minta sama bapakku nggak, cuacanya lagi nggak enak banget.
1: Memang ada kita kadang-kadang kayak gitu. Makanya kenapa ini kok ininya gerak sendiri ya. Maksudnya berita-berita aku gerak-gerak sendiri, yang aku buka apa, yang keluar apa gitu loh. Iya ya, memang
2: orang tua kan dia seceplos kan, dia gak ngerti kayak mana perjuangan anaknya kerja itu kan. Tadi kita mencari capek sekali itu baru dapat ya kan. Kalau orang berlarut gak ada longan kan.
1: Memang gitu, kita kadang-kadang memang ada momen-momen kalau Nanda pribadi sih, Erna, kalau Bang Nanda pribadi, kalau misalnya lagi melewatin momen-momen apes gitu tuh, ya udahlah aku ini aja dulu, ibaratnya kayak tenangin diri, terus juga apa tuh namanya, perbanyak istighfar, bukan so alim ya, tapi itu ngebantu kita banget gitu loh, maksudnya tenangin diri, perbanyak istighfar, dan setiap momen apes itu pasti diganti sama Tuhan, itu momen yang lebih bagus lagi nanti beberapa waktu ke depan. Dinikmati aja, nggak apa-apa.
2: Itulah Tuhan sayang nggak sama Erna.
1: Iya dong.
2: Ada juga baik juga bos tuh yang punya atuh kan.
1: Iya kan, ada hikmahnya kan.
2: Gitu kan. Padahal di satu sisi aku jauh. Akhirnya aku sedih kali, perasaan Cik nggak kerja lagi tadi. Dibilang udah tuntan gini.
1: Karena udah satu jam ya, telatnya tuh satu jam.
2: Di taman buka duduk.
1: Oh iya.
2: Habis itu aku nengok kafe belum buka tuh, tutup. Rupanya bukan tutup, di dalamnya udah aku buka, kenapa nggak masuk terus. Cuman aku nggak berani kan udah telat.
1: Udah telat tadi, sedih banget ya.
2: Takut dimarahin kan. Habis itu dibilang bapak tuh, ya udah masuk aja, semuanya udah beres, kamu tinggal cuci piring doang. Dibilang kan, biasanya enak masak dulu gitu kan, masak lagi suruh buat apa gitu. Itu berapa menu-menu lah, suruh buat, ini gak buat lagi, udah selesai
1: pun. Ya udah kita
2: enak pergi situ tadi, cuci piring tuh, abis itu naik ke atas makan siang dah,
1: pulang. Habis itu bantu bersih-bersih yang lain. Kita pun sadar diri ya kadang-kadang ya, kalau misalnya kita tahu, oh ini kayaknya kita salah, kurangnya di mana, kita pasti akan lebihkan di mana gitu ya kan.
2: Terus aku ulangi lagi kan, aku bilang, Pak, aku enggak dipecat, Pak. Enggak lah, kamu enggak salah kok, kamu baik orangnya, udah kamu masuk lagi, besok-besok enggak telat lagi ya. Pak, maklumin ya, jauh ya, aku bilang gitu kan. Iya, dia bilang, kok kalau orang yang judes kayak mana, ya udah masuk lagi kerja, enggak usah pikir deh, itu kan ini termasuk baik kali ya lho Bapak tuh.
1: Iyalah. Ya kita harus bersyukur dong, berarti kita masih dikelilingi sama orang-orang yang baik di dalam kehidupan kita, benar enggak?
2: Benar.
1: Paling 1-2-3 orang yang gak baik, yang lainnya kan baik semua. Jadi Tuhan itu adil. Lebih banyak yang baik
2: kan,
1: malah
2: Jadi Kak Nana kan pikir aku, ya Allah mungkin aku gak dapat lagi kerja di kafe ini. Berpikir tadi tau kemana Kak Nana?
1: Kemana?
2: Mau aku pergi ke
1: ujung dunia? Sino.
2: Bukan, aku pergi ke Senobok tadi mandi di mana. Rencana mau masuk kerja warung kopi lagi. Habis itu berpikir tak apa-apa, udah perasaan aku udah aduk-aduk, gak tau campur aduk kan, udah stres banget. Terus tuh dipanggil sama ibu, adik-adik dikasih masuk sama bapak, boleh masuk lagi besok kerja lagi. Senang bukan main aku tadi.
1: Iyalah.
2: Senang kali, masih ada harapan aku, masih ada penghasilan aku. Kalau enggak duduk di rumah kan gigit jari enggak ada uang.
1: Ya udah dijadiin.
2: Minta uang. Ya kasih uang beli sabun mandi, beli obat gigi.
1: Semuanya. Makanya dijadiin pelajaran gitu loh. Tapi Erna, semua orang pernah mengalami itu kok dalam hidupnya gitu loh. Itu kan supaya bikin kita jadi kuat mental juga sebenarnya gitu loh. Ya kan setiap orang pasti pernah mengalami hal-hal yang ibaratnya penolakan, terus juga apa namanya itu kayak momen apes kayak begini, terus juga iya.
2: Bapak yang cerewet habis. Ya, kakak cari aja sana, nenek ini udah berusaha capek-capek udah 5 hari cari. Beruntung lah ada bapak yang baik hati kan. Yaudah adik masuk aja gak apa-apa, baru-baru gak apa-apa ya, dimaafin, anak baru dimaafin, dia bilang.
1: Alhamdulillah, akhirnya kamu sekarang happy ending, kerja lagi dan bentar lagi nanti
2: ya,
1: dapat.
2: Besok masuk lagi
1: dan nanti aku kirimin nomor ojek online-nya supaya nanti buat jaga-jaga kamu gitu ya.
2: Iya, mana tahu aku udah apes nggak ada siapa nantar kan.
1: Oke deh kalau gitu. Thank you banget ya udah mau curhat sama kita. Jadi pelajaran juga nih untuk kita bersama mengatur waktu dengan bijak. Kalau lagi apes ya mau gimana, diterima dengan ikhlas gitu ya kan. Karena Erna ya, baik, happy
2: Erna
1: ending.
2: Gak mau yang jauh sih Kak kan, maunya yang deket kan di Adelia. Cuman belum dipanggil sama Bunda.
1: Oh gitu?
2: Dibilang Bunda kan nomor HP aku diminta sama Bunda Adelia WA-nya. Dibilang Bunda nanti kalau ada lowongan kosong masuk aja di sini deh katanya. Dia pun sayang ngerti juga aku jauh kan. Sebenarnya aku pingin yang dekat aja sih.
1: Iya.
2: Tapi belum dipanggil kayak mana.
1: Ya udah jalani dulu yang jauh ini, jadiin pelajaran. Setiap hidup itu kan setiap harinya kan pasti kita dapat pelajaran ya kan.
2: Jalanin aja dulu ya. Sakit enaknya kayak mana kerja di sana. Kalau misalnya enak betah, kalau enggak enak ya udah jalanin aja kayak mana baiknya ya.
1: Oke deh. Ya udah kalau gitu semoga nanti bisa kerja di Adelia ya.
2: Amin, aku mintanya yang dekat dah, kayak seperti dulu ya enggak kan, di depan rumah toko ya.
1: Benar. Iya sih. Karena kan lebih dekat kan, kayaknya kita kayak kamu juga enggak bisa bawa motor kan, jadi enggak payah bawa motor gitu ya kan. Oke lah, gak apa-apa, semangat terus buatnya Erna.
2: Dijalanin aja lah.
1: Dijalanin aja, ya kan? Benar.
2: Kerjanya jauh, rasain aja dulu kayak mana.
1: Iya, benar.
2: Kalau sanggup, kita pergi jauh. Kalau gak sanggup, sabar aja. Mana tahu dipanggil di sini kan.
1: Amin, yang penting kalau makin banyak pengalaman kerja kamu kan makin bagus. Kamu di sini.
2: Banyak kali udah kan enggak?
1: Iya.
2: Udah rasa semua. Yang belum aku rasakan, berkeluarga dapat jodoh itu yang belum.
1: Oh ya Allah, itu mah bukan
2: kerja,
1: itu
2: kan?
1: Itu mah bukan kerja.
2: Sakit, enak.
1: Udah semua.
2: Susah senang, capek tenang.
1: Aduh, ya ampun ya Allah ya Tuhanku ya, luar biasa. Kalo ternyata
2: yang belum aku rasakan, misalnya aku dapat jodoh, punya masa depan kayak yang kayak ini berkeluarga, itu belum ya aku rasakan. Saya enak kerja tuh udah rasa semua gitu.
1: Oke.
2: Udah aku jalanin, mau kerja di warung, mau kerja di mana-mana, aku rasain semua gitu.
1: Udah dicoba semua segala macam. Kita mah enggak usah, apa?
2: Tapi kan kadang kalau aku kerja di mana-mana, lama-lama pula betahnya Kak, 2 tahun, 3 tahun. Yang lebih lama di Sabena, udah 20 tahun lebih.
1: Iya ya, itu lama kali kamu di situ ya?
2: Lama kali, 2004 aku masuk. Sekarang udah berapa tahun?
1: Iya.
2: Disitulah yang bertahan, dapat beli alat-alat rumah tangga, kipas angin, blender, tuh punya Sabina semua aku beli di rumah.
1: Oh iya, maksudnya hasil dari gaji di situ gitu ya?
2: Iya, kalau orang kan beli Honda. Aku nampaknya cuma barang-barang kipas angin, blender, dah itu dah yang nampak dah.
1: Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting ada kelihatan, daripada sama sekali nggak kelihatan gitu kan?
2: Iya benar ya, daripada duitnya jadi semua.
1: Oh ya ampun, buat yang lagi makan minta maaf ya, kami ngebahas
2: Karena lagi makan?
1: Enggak, teman-teman yang di luar kan pasti banyak lagi makan mungkin. Nggak apa-apa, sekali-kali kita ngebahas gitu ya.
2: Aku udah kebiasaan di rumah loh kayak gini, maaf ya, nggak sengaja ya. Maksudku kayak gitulah.
1: Iya, kayak gitulah.
2: Bilang enggak?
1: Iya, susah juga kita kalau misalnya mau bilang misalnya apa gitu, bahasa yang lain daripada gitu kan, enggak enak, enggak tahu apa ya. Gini, memang gitu ya.
2: Bahasa yang lain gini. Uangnya buat makan gitu aja.
1: Buat uangnya buat makan.
2: Jorok kali ya.
1: Ya udah kalau gitu. Kamu mau diputarin lagu apa nih? Makasih udah cerita sama kita ya. Ini aku yakin di dalam cerita kamu ini banyak yang dengar di luar sana tuh terinspirasi dengan cerita kamu. Mereka juga mungkin pernah relate.
2: Aku orangnya periang, orangnya. Tapi kalau emosi gila kali aku. Oh
1: iya.
2: Aku orangnya periang loh sebenarnya, tapi aku jangan dipancing emosi. Kalau emosi pemarah kali aku. Jujur ulang.
1: Jadi takut kita ya.
2: Aku enggak tersinggung kan? Aku enggak tersinggung, tenang, enak lah diajak ngobrol. Kalau udah tersinggung sikipu kamu ngomong ya benar.
1: Jadi macam inilah kalau kamu ya, maksudnya jangan jangan membangunkan singa atau harimau yang sedang tidur kan? Gitu ya.
2: Aku kan ini sama ayahku komplit. Nih kalau udah tersinggung tengoklah besok kamu ngomong. Pergi ya ada. Terus pergi. Nih nasi terus.
1: Tapi normal.
2: Pulang ke rumah. Mukanya kayak tembok. Ya pergi ya, aku nasi udah masak. Pergi terus. Kalian nampak? Aku orang yang gak boleh tersinggung.
1: Iya.
2: Kalau udah tersinggung terbakar ya ada. Kompor kalau udah sikitnya dulu dah.
1: Tapi memang gini loh, maksudnya kan setiap apa tuh hubungan antara misalnya ibu dan anak, anak dan anak dan bapak, bapak dan ibu, itu kan segala macamnya kan. Mungkin kita nggak bisa bilang itu normal, tapi kan secara umum semua orang pernah mengalami hal-hal yang kayak gitu. Misal
2: ibarat air kan, ibarat air tuh jangan dikacau, jangan dikacau ilemnya kayak kacau kakahu loh, mending kacau belum kamu tenang menyekat tupeh kacau kacau dong
1: kakak. Gitu ya. Ngeri ya teman Pro 2 ya sama Erna ya. Ya udah yuk lagunya.
2: Kan, aku sebenarnya orangnya heboh, periang, lucu aku orangnya. Cuman tuh lah kok udah tersinggung nih, mohon maaf. Maksudnya kok ada kawan-kawan mungkin di Pro 2 yang tersinggung. Atau ya, kalau aku muka tembok mohon maaf aja, memang kayak gitu aku orangnya. Mukanya aku kayak tembok tuh udah tersinggung. Tapi kalau teman udah minta maaf aku maafin. Cuman tuh lah. Jangan kayak gitu lagi gitu.
1: Iya, intinya jangan diulang lagi gitu ya.
2: Misalnya aku gak salah tiba-tiba dibilang begini-begini kan tersinggung kan. Itu misalnya dia minta maaf, aku maafin lagi gitu.
1: Ya udah kalau gitu. Makasih Erna ya sudah cerita panjang kali lebar sama kita nih. Lalu sebenarnya sangat ya, panjang. Iya benar. Aduh akhirnya sadar juga ya.
2: Kan
1: Anda
2: aja.
1: Lagunya terserah kan Anda aja. Ya udah, nanti aku puterin lagunya. Thank you ya. Salah satu lagu dari ada nanti aku akan coba puterin buat kamu. Aku cari dulu yang baru-baru.
2: Sama-sama. Kasihan teman-teman di luar ya, sama-sama.
1: Makasih ya kamu juga ya. Selamat malam Erna.
2: Malam kembali.
1: Bye bye. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, kita gak apa-apa ya kasih waktu jeda buat Erna sekali-kali. Karena dia lagi sedih, teman Pro 2 gitu loh. Ya kan? Alhamdulillah dia sadar lagi setelah ngomong. Sadar, alhamdulillah balik lagi ke setelan awal. Ngomong lagi. Udah, alhamdulillah. Kita udah bisa angkat telepon selanjutnya. dari siapa ini yang udah bergabung dengan kita, ada Syarifah di seputaran Simpang KB. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya. Kok good morning? Ini kan bukan pagi ini. Halo?
3: Syarifah bercanda sama iya, Bang Nanda.
1: Tapi gak apa-apa, maksudnya good morningnya tuh semangatnya semangat pagi, walaupun udah malam, tapi semangatnya semangat pagi gitu iya. Ya. Kalau Syarifah kayak gimana? Pernah gak konflik dengan Umi? Gak pernah ya?
3: Enggak lah.
1: Oh enggak, tiap hari bilang gitu ya. Namanya juga anak ke ibu, ibu ke anak, dan kita dulu, Bang Nanda juga dulu gitu ya kan. Maksudnya pasti kita ada apa, berselisih pendapat. Kita apalagi sama teman juga gitu kan, kadang-kadang kita berselisih pendapat gitu kan, yang normal lah gitu. Kamu ada pesan gak kira-kira untuk Erna setelah dengerin Erna cerita tadi?
3: Syarifah gak dengar Kak Erna tadi, Bang Nanda.
1: Oh, belum dengar.
3: Ambil radionya habis baterai.
1: Oh ya Allah, jadi ini asal telepon aja.
3: Telepon nanti Syarifah hidupin radio Pro 2 Melabu pakai RRI digital.
1: Oh gitu, maksudnya habis telepon baru dengerin lagi gitu ya. Oh, karena HP yang dipakai sama HP yang ditelepon itu satu. Kalau kemarin ada dua kan?
3: Ada dua. Oh. Masalahnya HP-nya satu lagi udah habis itu rusak, oh. Nggak bisa diperbaiki lagi.
1: Oh ya ampun, sedihnya. Kok bisa?
3: Entah, nggak tahu. HP zaman dulu.
1: Oh. Oh, HP yang lama. Maksudnya kalau ini kan yang kamu pegang sekarang HP yang baru gitu ya?
3: Iya, oh. HP yang lama itu HP Samsung.
1: Oh, oke. Okay. Ya, udahlah kalau gitu. Tadi Bang Nanda pikir kamu dengar tadi Erna cerita panjang kali lebar. Dia tadi telat kerja, hampir takut masuk ke tempat kerja karena udah telat. Tapi alhamdulillah bos kerjanya itu, aduh sorry ya, bos kerjanya itu baik gitu loh. Jadi mau memaafkan kesalahan Erna, karena yang telat bukan Erna. Erna telat dijemput sama adiknya, dan Erna tadi juga ada sedikit konflik dengan ayahnya. Gitulah cerita singkatnya tadi. Cuman ceritanya panjang sih.
3: Iya, panjang lebar.
1: Panjang lebar. Kan tahu kan kalau Erna udah telepon kan panjang kan?
3: Iya, capek nih sorry patunggu. Kak Erna lama kali.
1: Tapi ada dengar dong kalau gitu. Nanti ada lagi yang lebih lama namanya Ina. Nanti kita dengerin. Pokoknya seru, Bang Nanda kalau enggak dengerin mereka telepon mah kadang-kadang gimana gitu ya kan. Kadang-kadang kalau dengerin enek juga gitu, tapi enggak didengerin rasanya kangen juga gimana gitu, ya kan?
3: Heeh.
1: Anyway, aku bercanda ya teman Pro 2 ya. Ya udah, kamu gimana kabarnya? Iya, sehat?
3: Ya,
1: iya, kita suka bercanda. Kita suka bercanda. Biar jangan terlalu serius-serius. Orang dengerin radio mah mau dengerin yang asik-asik, yang lucu-lucu. Jangan tiba-tiba berita ini, berita itu gitu ya kan. Stres orang jadinya, bener gak?
3: Tadi kan Bang Nanda.
1: Iya.
3: Tadi kan Syarifah kan mau telepon Bang Nanda kan. Ke Pro 2.
1: Terus?
3: Rupanya saking banyaknya nomor RRI terpencet pula ke Pro 2 Jakarta.
1: Ya ampun, diangkat gak sama dia?
3: Enggak.
1: Oh iyalah kan orang
3: enggak
1: tuh.
3: Diangkat, berdering aja.
1: Oh, orang tuh mungkin untung lagi diangkat. Puter lagu mungkin mereka atau lagi apa gitu ya. Malam ini gak salahnya Bang Nanda minta Angga atau siapa yang siaran malam ini? Di Pro 2 Jakarta.
3: Gimana?
1: Di Pro 2 Jack, Pro 2 Jakarta. Kayaknya Angga deh kalau gak salah.
3: Gak tau, gak kenal.
1: Belum stay tune ya. Bang Nanda juga tadi gak dengerin lagi, udah selesai. Udah harus dinas juga jadi gak dengerin. Tapi kadang-kadang kalau di rumah Bang Nanda juga suka dengerin teman-teman yang lain yang siaran. Misalnya dari Pro 2 Papua, Pro 2 Nabire, itu Bang Nanda dengerin kadang-kadang. Atau ya teman-teman yang lain lah, yang seangkatan gitu kan, yang masih siaran.
3: Bang Nanda ada dikirim salam sama Kak Yuna di Pro 1
1: Loksemawe. Iya, itu besti.
3: Besti.
1: Besti. Kita kalau ketemu biasanya di Banda Aceh. Nanti karena dari Loksemawe ke Banda Aceh, Melabu ke Banda Aceh kan sama. Biasanya kalau Bang Nanda ke Loksemawe kejauhan, tapi Kak Yuna udah lumayan sering ke Melabu. Kalau Kak Yuna sih. Tapi kami seringnya ketemu di Banda. Bang Nanda udah lama banget gak ke Loksemawe. Udah lama banget. Terakhir kepan ya, aku ke Loksemawe udah lama banget. Aku udah lama itu. Mungkin berapa tahun ya? 10 tahun yang lalu kali ya.
3: Iya. Ajalah Kak Nanda main-main ke Melabu sekali-kali.
1: Oh iya sih, Kak Yuna maksudnya.
3: Bukan Kak Yuna, maksudnya Kak Nanda.
1: Oh, Kak Nanda yang di Pro 1 juga. Oh, iya, nantilah diajak ya. Nah, sama-sama Nanda itu jatuhnya. Teman Pro 2, just for your information, kalau kalian mau dengerin RRI Indonesia, teman Pro 2 itu gampang banget. Kita suruh Saripah, gimana caranya Saripah supaya teman-teman Pro 2 di Melabuh ini mereka tuh enggak gimana gitu, enggak aduh gimana gitu ya. Kan maksudnya enggak apa aku mau bilang tadi ya, maksudnya enggak gaptek gitu loh. Gimana ceritanya supaya bisa dengerin Pro 2 Indonesia tuh kita harus ngapain sih Saripah? Saripah udah tahu dia nih, udah sering aku ajarin. Gimana caranya Saripah?
3: Saripah kan penyiar, Saripah kan pendengar setia radio.
1: Jadi udah tahu gimana cara pakai RRI digital dong, kasih tahu dong ke teman Pro 2.
3: RRI digitalnya itu tinggal download aja, dia tuh warna biru.
1: Iya, warna biru, benar. Habis itu kita ngapain habis kita download? Kita hapus lagi?
3: Enggak lah,
1: kita gunakan. Oh, kita gunakan, caranya gimana itu?
3: Kalian mau nggak dengar RRI Digital Pro 2? Ada di situ, Pro 2, Pro 1, Pro 4, Pro 5 ada di situ.
1: Jadi tinggal habis kita buka itu tinggal kita klik aja gitu ya?
3: Iya, kita curi nomor orang itu semua.
1: Karena semua lengkap di situ, teman Pro 2. Di profil itu semua kontak person yang kita itu ada semua di RRI Digital itu. Jadi kalau mau akses, karena kan kita terbuka nih informasinya kan untuk semua umum gitu kan. Jadi kalau kalian klik misal pas kalian buka RRI Digital Pro 2 Melabuh katakanlah begitu, terus kalian klik di profil penyiar tuh ada penyiar keluar tuh kan profilnya. Klik di bio-nya itu ya, muncul
3: jangan,
1: kontak.
3: Jangan salah-salah ya, kalau mau dengar RRI Pro 2 Jakarta jangan salah-salah pencet RRI Pro 2 Melabuh nanti.
1: Gitu. Nanti diklik di profil keluar semua di situ. Kontak profil, kontak person, terus juga email, media sosial, begitulah ya. Kita memang sudah harus seperti itu. Jadi, kalau kalian mau tahu misalnya nomor handphone aku atau email aku atau apa namanya Instagram, TikTok atau apa, udah ke situ aja. Memang udah dibablasin semua gitu, di udah semualah.
3: Dapat kenal semua.
1: Iya, di aplikasi itu. Ya se-Indonesia kita di situ. Jadi buka aja bilang gitu sama teman Pro 2 Melabuh gitu ya kan, dilihat-lihat gitu penyiarnya yang mana-mana.
3: Dapat kenal semua sama Saripah orang.
1: Iya, ya. Masya Allah memang Saripah keliling dia guys ya. Setiap jam, setiap waktu dia nanti keliling Pro 2 Melabuh, Pro 2 Loksemawe, Pro 2 Merauke, Pro 2 Manado. Dia keliling semuanya, luar biasa memang Saripah ini. Tepuk tangan dulu dong. Oh, Pro 2 Pontianak pun dia tahu ya kan. Malah Bananda udah lupa Pro 2 Pontianak, teman Bananda udah enggak siaran lagi dua-duanya. Yang Bananda tahu di situ ada Bunsen, habis itu satu orang udah meninggal kan. Jadi sekarang yang masuk itu pegawai-pegawai baru semua. Bananda udah enggak tahu lagi malah siapa di Pro 2 Pontianak. Kalau di Pro udah tahu ya. Salah satunya siapa yang paling sering Saripah dengar kalau di Pro 2 Pontianak?
3: Tapi ceweknya jarang sih. Oh, ceweknya cowoknya jarang. Ada.
1: Oh, siapa salah satunya coba? Namanya?
3: Tapi lupa namanya.
1: Lupa namanya ya. Iya, Bang Nanda juga udah lupa. Iya. Karena kan udah regenerasi nih teman Pro 2. Jadi yang kayak sangkatan aku itu ada yang udah dipindah, terus juga ada yang apa misalnya karena mungkin umur kali ya kan atau apa aku enggak tahu, atau juga mungkin ada kebutuhan di bagian yang lain kayak begitu. Jadi dipindah merekanya gitu. Kalau enggak dipindah, ada yang memang juga udah di apa tuh tetap di situ tapi enggak siaran. Misalnya kayak Kak Eci tetap di Pro 2 gitu, tapi dia bagian pengelolanya atau apa, hanya siaran di jam-jam tertentu. Jadi aku udah lost contact sama mereka, udah kadang-kadang udah lupa-lupa juga gitu ya teman Pro 2. Terus ada juga yang udah passing away, udah pada ada yang udah meninggal, ada yang udah ini gitu ya. Namanya hidup ya, selalu baru aja setiap harinya, gitu ya kan Saripah ya?
3: Betul banget.
1: Aduh luar biasa banget. Semoga kita sehat walafiat terus lah, pokoknya panjang long life ya sampai tua. Amin.
3: Amin.
1: Amin. Saripah mau kirim salam buat siapa? Mau minta diputerin lagu apa?
3: Salamnya buat Kak Yuna, terus buatnya Kak Nanda.
1: Okay. Okay. Terus? Udah mulai ngawur nih. Apalagi
3: karena namanya sama kali gitu.
1: Iya ya, sama-sama loh namanya. Ya Allah, benar-benar ada Nanda Melabuh, ada Nanda Loksemawe. Untung Nanda Loksemawe perempuan, dan untung Nanda Loksemawe Pro 1 gitu ya. Aku di Pro 2. Tapi cantik loh orangnya, Nanda Loksemawe itu. Cuman dia udah punya orang ya.
3: Iya, Sarifah belum pernah lihat kanannya.
1: Cantik orangnya.
3: Makanya jangan main ke Melabu kan Nanda.
1: Ya nggak bisa. Oh, iya boleh nanti kapan-kapan. Nanti kalau memang dia mau ke Melabu nanti aku suruh gitu ya kan. Kalau Yuna, Diana, terus yang lain-lain, Bang Egi, Bang Robi, ya kan, di itu sering. Kalau yang Banda Aceh juga sering gitu, karena mungkin mereka aksesnya apa tuh?
3: Tapi Sarifah jarang ikutan gabung di Pro 2 Banda Aceh.
1: Bang jarang ya. Di situ kalau di Pro 2 Banda Aceh itu ada Ami namanya, itu teman-teman Bang Nanda juga. Kalau yang lain Bang Nanda udah lupa juga karena udah regenerasi, mereka udah banyak masuk pegawai baru, udah lupa Bang Nanda.
3: Nanti ya, Sarifah dengerin, tapi jarang ikutan sana.
1: Jarang
3: orang
1: ya.
3: Jarang buka request.
1: Iya ada. Kemarin pas di Banda Aceh kan Bang Nanda juga siaran. Kemarin di Pro 2 Banda Aceh kalian aja nggak lihat. Padahal Bang Nanda sampai live di TikTok loh. Ya kan. Cuman kemarin itu memang Bang Nanda siarannya sore jam 5 kalau nggak salah kemarin. Jam setengah 4 sampai jam 5. Jadi 1 jam setengah doang kemarin itu.
3: Iya, Sarifah ada ya snap status Bang Nanda.
1: Iya, snap ada. Cuman pas live-nya kamu lagi gak dengerin ya.
3: Iya.
1: Yaudah, mau request. Iya, gak apa-apa. Mau request lagu apa nih?
3: Request lagu yang terbaru apa Bang Nanda?
1: Yang terbaru, kamu mau lagu Indonesia atau lagu mancanegara?
3: Lagu Indonesia merah darah.
1: Lagu Indonesia, kalau dari Indonesia ada beberapa yang baru. Salah satunya dari Rizky Febian, ini judulnya Jangan Buang Aku. Terus ada juga dari Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Terus juga ada dari girl band Indonesia dari Marbles, judul lagunya Home Pimpa. Mau yang mana? Mau yang mana?
3: Jangan buang aku.
1: Jangan buang aku kita coba ya dari Rizky Febian ya.
3: Iya.
1: Emang siapa yang mau buang kita gitu ya kan? Maksudnya sedih banget kalau misalnya orang mau buang kita Sarifah. Mereka nggak tahu kayak mana kita gitu loh. Iya kan? Rugi banget sebenarnya orang-orang yang udah pernah ninggalin kita itu ya Allah. Luar biasa mereka. Aduh kalian tuh rugi. Kalian tuh membuang berlian sebenarnya kalau membuang kita. Benar nggak?
3: Benar.
1: Pede banget kita ya. Ya udah yuk, salam-salamnya mau salam buat siapa? Aduh. Oh ya udah ya. Ya Allah mau diulang lagi. Iya. Padahal aku udah ngopi loh, masih juga enggak konsen. Makasih ya Sarifah ya, semangat terus buat kamu. Salam buat Umi juga. Salam buat semuanya juga ya.
3: Iya, Bang Nanda. Sarifah mau dengar ke Pro 1 dulu sama Kak Emma.
1: Boleh nih, ada Kak Emma nih. Tadi Kak Emma udah bilang kalau misalnya tadi Sarifah telepon terus Sarifah minta nomornya Kak Emma, udah boleh katanya dibagiin. Nanti Bang Nanda WhatsApp Sarifah ya, tapi nanti ya setelah Bang Nanda siaran, Bang Nanda handphonenya Bang Nanda cas di depan itu. Nanti Bang Nanda kirim. Nanti kalau Bang Nanda lupa kamu tolong WA lagi ya.
3: Oke.
1: Bye bye. Assalamualaikum.
3: Bye. Waalaikumsalam.
1: Oh ya, kok aku kayak agak berhangin ya teman Pro 2 ya. Oh ini ada telepon lagi nih yang masuk, coba kita angkat dulu. Ada WA juga nih yang udah ikut yang udah masuk. Ini telepon ada dua, Ina Matengoh, ada Eka Dharma. Cuman duluan Eka Dharma nih, ya. Sumpah demi Tuhan, ini duluan Eka Dharma. Kita angkat Eka Dharma dulu. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
4: Lagian
1: kamu udah WA tadi assalamualaikum, belum menanda balas waalaikumsalam. Apa kabar, rame banget di situ lagi konser?
4: Enggak, biasa di kafe kan ini.
1: Oh iya. Waduh luar biasa memang. Biasanya di situ paling favorit karaoke lagu apa? Nyanyi lagu apa?
4: Itu biasanya orang itu lagu-lagu pop.
1: Oh, lagu-lagu pop. Salah satunya mungkin boleh disebut lagu favoritnya apa?
4: Ya, seperti Tak Ingin Usai.
1: Oh, Tak Ingin Usai. Dari siapa tuh Tak Ingin Usai ya? Lupa Bang Nanda.
4: Ya, lupa. Pokoknya dengarnya sering gitu.
1: Tak Ingin Usai. Keisha Lefronka ya, kalau aku gak salah ya?
4: Ya.
1: Oh, iya. Aduh, luar biasa. Itu pada sad boy semua di situ atau kayak mana ya? Coba sekali-kali nyanyi lagu King Nazar yang seperti mati lampu, pasti heboh itu di situ, ya kan?
4: Itu bukan heboh lagi ya.
1: Itu bukan heboh lagi.
4: Iya.
1: Pecah sampai tumpah-tumpah gitu ya. Apa kabar nih Eka? Udah lama enggak telepon kita, sibuk banget kayaknya ngurusin apa MBG? Ya udah nggak usah dibahas. Kayaknya sibuk banget, jarang banget telepon ke Pro 2.
4: Iya, kemarin itu jarang ada selahnya, Bang.
1: Oh, jarang ada selah.
4: Bunyi dapatlah selah untuk dengerin radio kan.
1: Itu di kafe gimana, ada nobar enggak kalian? Lagi Piala Dunia ini?
4: Belum.
1: Oh, belum. Jadi,
4: maksudnya kan tunggu waktu pasti final-finalnya aja.
1: Oh iya, kalau sekarang pasti kita ngikutin tim-tim yang besar aja gitu kan. Maksudnya yang famous-famous aja gitu kan. Terakhir kemarin Portugal. Kemarin Portugal unggul alhamdulillah. Terus kemarin juga Argentina iya. Terus juga yang pas Spanyol juga iya gitu kan. Jadi ya udahlah kita ngikutin yang besar-besar karena kayaknya jamnya memang kayak gini ya. Maksudnya susah banget kita ngikutin jam nobarnya sekarang. Beda banget dengan
4: karena kalau jam sekarang ini kalau kita lihat lah. Karena kan jamnya ini jam-jam kita kerja.
1: Iya makanya jam 5 subuh. Ya kali kita nonton bola jam 5 subuh habis itu jam 8 pagi. Ya Allah gitu ya kan. Jadi mau
4: kan jam-jam orang-orang kerja. Jam 5 subuh lebih bagus kita pergi
1: sholat. Makanya astagfirullah sampai ngakak aku. Iya juga ya. Jam 5 subuh sholat subuh. Jam 8 pagi mah udah sholat duha gitu. Di jam-jam sholat ditaruhnya memang benar ya.
4: Palingan dapatnya yang jam-jam 12, jam 11 itu mungkin kita bisa ya sekalian kita mau istirahat.
1: Iya makanya. Iya Bang Nanda pun kadang-kadang gitu paling sanggup nonton yang jam 11 sampai jam 1 atau kadang-kadang kalau memang sanggup banget itu yang jam 2 sampai jam 4. Wah, habis itu mah mana sanggup lagi yang pagi mah mana sanggup gitu ya kan?
4: Karena kan pagi kita masuk.
1: Iya makanya belum lagi apa lah segala macam. Oke deh. Salam ya buat semua, kayaknya lagi rame banget di situ. Mau request aku apa? Mau kirim salam buat siapa nih Eka?
4: Kirim lagunya dari Sharon aja lah Bang Perfect.
1: Ayo Sharon Perfect, salamnya.
4: Salamnya buat Sharifa, buat semua lah.
1: Oke. Okay. Iya. Makasih juga buat kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Perodua sudah 3 penelpon. Nanti kita akan angkat lagi telepon dari kalian. Kita putar 2 lagu dulu. Dan di sini ada WA, aku harus baca dulu karena WA-nya udah numpuk nih dari Lara Purnama Salia. Assalamualaikum, selamat malam Kak. Mau izin request aku dari Tata Janeta, judul lagunya Korbanmu. Sayangnya kau. Gimana lagunya itu Tata Janeta? Bagai tak punya hati gitu ya. Nanti kita puter ya. Aku reaknya terbalik. Tertaruh emot ketawa. Ini aku reaksi aja ya, enggak aku balas lagi WA-nya. Makasih ya untuk Lara Purnama Sari. Semangat aja buat kamu. Lagu Tata Janeta Korbanmu itu emang dalam banget lagunya kalau kita pikirkan. Ina, Bang Nanda reject dulu ya. Nanti Bang Nanda angkat lagi teleponnya. Kita harus baca WA dulu, terus ada lagu-lagu yang harus diputar nanti kita angkat teleponnya. Tenang. Mbak tenang Ina, santai aja dulu ya. Gunanya ke Kananda, I just wanna request a songs from Taylor Swift with Opalai. Okay. Your English has become good right now, Miko Dirundeng ya. Pokoknya kalau mau stay tune English itu setiap hari Selasa jam 10. Jam 10 sampai jam 11 itu ada yang namanya Melabuh English Program. Tapi just for your information, kita baru dapat nodin dari pusat, itu Produa harus ada program English, namanya harus seragam se-Indonesia. Jadi kayak misalnya sepada, terus juga kayak malam ini kan jaga malam ya. Jaga malam, jangan kalau malam-malam. Jadi se-Indonesia jaga malam semua, gitu ya kan. Terus kalau pagi sepada, selamat pagi teman Produa, sepada semua, gitu kan. Terus kalau misalnya santai siang semua. Habis itu santai sore semua gitu ya kan. Jadi harus seragam. Nah, just for your information, kita baru dapat nodin dari pusat. Kalau misalnya harus ada yang namanya program English di Produa, itu namanya English Gardener, if I'm not mistaken, kalau aku nggak salah. Itu English Gardener, itu will be there di Produce Indonesia. Jadi nanti kita bakal ikutin rules-nya kayak gimana. So, kalau misalnya kalian mau kayak, ya sambil dengerin, sambil have fun, sambil dengerin cerita, latih listening gitu kan. Kalau misalnya dengerin kalau misalnya dengerin lewat radio kan pasti ada sense tersendiri gitu loh. Apalagi yang dibahas isu-isu yang di seputaran kita gitu loh. Misalnya kayak di Melabu ini lagi ada isu apa? Misalnya lagi ada isu mungkin jalan berlubang lah. Atau mungkin isu kayak kemarin di Nagan Raya tuh isu tambang lah misalnya. So we gonna bring that hot issue into in English gitu loh. Jadi kayak latih listening dengan isu-isu yang aktual yang lagi dekat-dekat sama kita aja gitu loh. So we don't talk about yang terlalu jauh-jauh. Kita talk about our region, our country, our city, our village. Nah, we're gonna talking about that, gitu ya kan? So jangan lupa selalu listen to Pro 2 jam 10 sampai jam 11. Kalaupun kalian misalnya, aduh ini nggak sempat stay tune, kayaknya hari ini aku ada jam makan. Oh, kalau jam 10 itu apa? Sarapan pagi misal. Aduh aku lagi sarapan, mau sarapan pagi nih sama yayangku misalnya, gitu ya kan? Lagi bucin-bucinnya kan dulu kita gitu ya, zaman-zaman aku bodoh dulu aku gitu teman Pro 2. Yaudah, aku gak mau dengerin Pro 2 dulu, ah gak apa-apa. Nanti kamu bisa kembali denger di YouTube-nya kita live di YouTube juga. Channel YouTube kita RRI underscore Melabo. Masuk iklan ya, RRI underscore Melabo. Jadi kalian bisa lihat lagi acaranya, bisa listening lagi sambil ngebayangin, sambil ngeliat, nonton, sambil ngedengerin berita-berita aktual seputaran kita. Ya kan, tapi dalam bahasa Inggris. Jadi kita lebih dekat gitu loh, maksudnya lebih cepat pesan-pesannya tuh lebih dapat di kita karena yang kita angkat tuh seputaran kita. So we're not talking about abroad, another countries, you know, about this some apa gitu loh, ya kan? We're not gonna talking about that. Tapi kita yang dekat-dekat sama kita aja gitu. Nanti aku putar lagunya ya. Terus ada siapa lagi di sini? Kananda, nomor WA-nya kakak Kananda tiada. Nanti aku kasih nomor WA aku yang satunya lagi buat Erna. Yang mana ya? Aku kasih nomor apa? Yang ini apa yang ini? Lihat aja di RRI digital itu udah ada nomor handphone aku di situ, ya. Masa aku sebutin di sini 08 sekian kayak cari jodoh aku, ya kan? Ini ada Mimi juga nih. Assalamualaikum, Mananda, boleh request lagunya BCL, judul lagunya Selamanya Cinta. Oke, boleh. Nanti kita akan puterin lagunya. Aku reaksi aja ya, enggak balas lagi WA-nya. Salam buat semuanya aja, buat Nyamang Nanda sehat selalu. Makasih. Makasih kembali. Arigato gozaimasu. Kita putar dulu lagu berikut ini teman Pro 2 dari Rizky Febian, Jangan Buang Aku, terus ada Tata Janeta dengan Korbanmu, ada Ed Sheeran juga nanti dengan Perfect. So please don't go anywhere. Keep in tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

jadi ibu gak tinggal bareng sama abang. Gak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Silakan aja buat yang masih mau ikutan, masih Anda tungguin teman Pro 2 di 0811-6877-903 teman Pro 2. Dan untuk informasi waktu nih, tenang, masih jam 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Aku masih angkat sekitar 3 penelpon lagi ya. Di selanjutnya nih, di ujung telepon sudah tersambung bersama dengan Ina yang ada di Langong. Halo, selamat malam Ina, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: Anda. Iya, kamu memang udah terbiasa ya teleponnya jam 10 lewat gitu ya.
1: Iya. Kenapa?
0: Gak ada. Tapi by the way aku serius mau tanya, itu ada hujan gak sih di Langong? Lagi hujan gak di Langong?
1: Enggak.
0: Lagi enggak? Aduh, di sini pasti jambu lagi gerimis nih.
1: Oh, ini apa mengundang?
0: Gerimis mengundang kayaknya.
1: Iya.
0: Atau di gerimis mengandung. Atau gerimis mengandung.
1: Mengandung apa?
0: Iya, mengandung air.
1: Mengandung air.
0: Namanya gerimis.
1: Iya,
0: nenek ngapain? Aku lagi ngapain? Biasalah, lagi beresin data, diminta lagi data, kita beresin lagi. Pokoknya
1: Nenek lagi makan.
0: Aku udah makan tadi.
1: Makan apa? Makan nasi.
0: Tadi aku makan mie goreng diajak sama kakak Eci.
1: Oh iya, Nda, aku tanya ya. Ini kalau Nanda sambung masih itu belum terangkat kan? Semalam dapat halo sama Kerina. Halo juga nak dapat dari yang belum tersambung loh. Halo sama Kerina. Halo Kerina. Ya, oke, panggil lagi akhiri. Terus kita sambung lagi. Langsung Kak Ida, nggak angkat lagi. Ini dari pulsa, dari paket, ya, Mas Adit. Ini nanti kita kasih lambda nanti editnya kalau kita habis kita sebulan.
0: Belum nanti, belum tersambung nanti. Gimana ceritanya, maksudnya belum tersambung dia udah say hello gitu?
1: Masih nada sambungnya loh di nomor ini.
0: Oh, tapi dia udah ngomong gitu.
1: Iya, itu belum angkat kan? Belum kan?
0: Belum.
1: Kita sering nggak, ini kayaknya Ina belum saya angkat ya, Nanda angkat. Kan sering Nanda bilang itu, Ina kemudian mana Nanda bilang.
0: Oh iya, benar.
1: Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, dapat nomornya ini. Nanti panggilan
0: diakhiri lo, dapat.
1: Halo, assalamualaikum, Nina. Ada 3 kali bilang, waduh, tentu apa salah saya?
0: Mana ulang lagi? Gimana cerita itu? Dia dia udah duluan ngomong di radio, tapi di teleponnya belum angkat gitu.
1: Nomornya kan?
0: Aduh, dapat. Aku nggak paham lagi.
1: Oh, itulah dapat. Bukan ini udah ingin ngomong dapat. Dapat nggak angkat lagi, bilang angkat kita. Mungkin analis pakai nggak nih?
0: Tapi dapat memang lucu loh orangnya.
1: Dia nggak angkat. Terganggu sebenarnya. Kalau nggak ada pakai dan tekan.
0: Astagfirullah. Aduh. Iya. Mungkin ini tangannya licin, mungkin udah kepencet, mungkin menurut dia udah kepencet, tapi padahal belum gitu. Iya, makanya. Itu licin tangannya berarti. Tangannya licin, mungkin dia pikir udah keangkat, padahal belum gitu ya.
1: Iya, Pak. Ya, dari ada mereka nggak inai apa dulu.
0: Kok bisa mereka begitu ya?
1: Pak, ya Pak, tahu belum diakhiri panggilan.
0: Oh.
1: Oh.
0: Akhirnya acaranya selesai gitu ya? Enggak terangkat. Oh gitu. Kayaknya taktik baru tuh dari Dapa ya. Astagfirullahaladzim. By the way, gimana kamu? Sehat kamu ya?
1: Alhamdulillah sehat, suara dapat. Ada apa lagi
0: Anda? Enggak apa-apa. Yang penting ya sekarang ini loh, maksudnya kan ibaratnya berarti kalau sehat suara kan kita doakan semoga sehat badan juga gitu kan?
1: Iya. Kita baru makan mie honey.
0: Enak kali, siapa buat?
1: Enggak, di tempat kenduri.
0: Oh, di tempat kenduri.
1: Tapi pemikiran adik itu tuh.
0: Oh.
1: Ya, kita masih nana, adik duluan ya.
0: Oh, ada adik duluan. Lagi
1: siapa yang lanjut tuh ya, Mbak?
0: Iya, silakan. Yuk, sok monggo gitu, siapa yang mau merit aja dulu. Iya,
1: kita tengok aja yang lanjut dulu ya.
0: Iya, iya, silakan sok monggo yang mau merit dulu. Nanti kalau udah gonjang-ganjing baru kasih tahu kita gitu ya.
1: Iya, siapa pun dia. ya, biar cowok cewek belakangnya Nanda.
0: Iya. Enggak, kamu dengar dulu. Dengar dulu yang aku bilang.
1: Apa?
0: Yang mau menikah, menikah terus. Nanti waktu udah gonjang-ganjing baru kasih tahu kita.
1: Iya.
0: Iya lagi, jangan dong. Kamu masa joke aku nggak sampai di kamu, capek deh aku, ya Allah. Eh tapi by the way gimana? Lagi rame-rame dong di situ.
1: Mana rame kan radio tuh?
0: Enggak, tapi tadi yang kamu bilang maksudnya kendurinya di mana, dekat-dekat situ?
1: Di sini, di depan sini, tahu
0: nggak ada
1: itu?
0: Seberang jalannya maksudnya?
1: Iya, seberang jalan nggak?
0: Seberang jalan maksudnya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Bok pulang
0: Mihon. Oh.
1: Bok bilang pula apa lagi
0: nih,
1: gula-gula
0: itu katain. Iya, benar-benar.
1: Mihonnya kan enggak gue.
0: Kok bisa?
1: Ini perutnya udah kecil kalau enggak kayak dulu lagi. Ini karena dulu satu ember ke habis, satu panci habis makan Mihon, kalau enggak.
0: Sekarang enggak.
1: Besok lagi makan kalau enggak kasih kan, besok kita lagi.
0: Iya, dikulkasin, besok dipanasin lagi.
1: Enggak boleh enggak sakit perut nanti berdak.
0: Iyalah, namanya perutnya kita udah mengecil ya.
1: Iya,
0: makan lah. Ya kamu jarang makan, mungkin enggak?
1: Gua jarang makan kecil.
0: Iya, enggak tahu. Mungkin kamu karena kamu jarang lombong makan itu kali.
1: Enggak mau juga lembong,
0: dah. Iya. Berat. Enggak, maksudnya mungkin karena kamu
1: ya,
0: porsi makan kamu kan mungkin berkurang. Jadi lambungnya kan menyesuaikan, mungkin ya.
1: Mungkin. Tapi Nanda, alhamdulillah kalau untuk jambu besar loh, empangnya itu kenapa Nanda?
0: Berarti gini, kamu itu kurang selera makan, selain makan yang asam-asam.
1: Ya, ini jambu lupa.
0: Makanya, maksudnya kayak makan yang gurih-gurih.
1: Kalau jambu satu panci masih abis loh Mbak.
0: Iya mau, kalau gitu mah dari mana kecil lambungnya? Aku?
1: Iya.
0: Ya aku kalau buah-buahan juga suka, suka juga.
1: Jambu gak abis, satu panci kalau ini mau.
0: Iya aku gak. Yang
1: enak.
0: Iya maksudnya enggak ngerujak-ngerujak kali lah ibaratnya. Cuman ya aku makan walaupun enggak ngerujak-ngerujak.
1: Nah, kalau jambu itu enggak dipanci ya. Kalau yang lain itu kurang juga sih. Kenapa ya? Apa bedanya asiknya, enaknya jambu dan lain-lain lah?
0: Pengaruh obat kali enggak?
1: Apanya? Ini memang dari dulu suka jambu loh enggak?
0: Enggak mungkin pengaruh obat. Kalau pengaruh obat kita kayak kurang-kurang sehat gitu kan. Kalau makan yang...
1: Memang dari dulu dari kecil bukan sekarang. Sekarang aja nombak dulu enggak?
0: Oh memang kamu fanatik sama jambu?
1: Enggak,
0: sekarang
1: enggak kan?
0: Heeh.
1: Enggak, sekarang mau bernama dong, tapi enggak.
0: Oh.
1: Itu enggak ada. Oh, jambu gitu. Jambu itu dari dulu, sekarang masih awal jambu apa?
0: Iya, enggak apa-apa loh. Udah
1: suka loh, jambu awal, jambu air suka enak tuh, enak tuh enggak.
0: Jambu apa?
1: Jambu mawar, jambu air tuh.
0: Enggak. Oh, jambu air mawar itu.
1: Iya, ya, di rumah anda kan,
0: enggak? Di rumah aku?
1: Iya.
0: Enggak ada. Dulu mah ada.
1: Di sini kan, saya di sini masih ada nenek, ada pohon kita sendiri.
0: Iya.
1: Itu aja ina nangkut dah. Selalu jambu. Tertarik bilang nenek. Sekarang nggak ada lagi. Kau ngapain nangkut lagi saya itu?
0: Iya. Sekarang? Iya. Terakhir kemarin itu di rumah aku bukan jambu itu, jambu yang kayak jambu macam kayak jambu lilin itu apa namanya? Jambu lilin kali ya?
1: Iya.
0: Ah itu. Udah nggak ada lagi. Masa udah ditebang karena udah banyak benalu. Dulu udah nggak bagus gitu. Jadi ditebang apa? Kelapa sama belimbing wulu. Kamu mau belimbing wulu? Tahu kan belimbing wulu kan yang dijadiin sunti?
1: Iya.
0: Iya.
1: Yang kecil tuh.
0: Iya.
1: Banyak rumah Anda?
0: Iya banyak di rumah aku itu.
1: Oh kalau ini ada apa itu yang bikin babalu?
0: Buah nipah. Oh buah nipah itu mah bisa ambil bebas di situ di kampung aku memang. Tapi bukan punya aku.
1: Bibinya untuk pernikahan ya.
0: Iya, segala macam. Aku lagi penat banget mikirin itu pokoknya gimana caranya.
1: Heeh. Oh, dekat di rumah Anda enggak?
0: Dekat, cuman aku jarang sekarang di sana karena jam kerjanya udah terlalu mepet begini, jadi aku lebih sering di sini. Pulang pasti aku lihat ayah aja, lihat.
1: Di belakang dapur Anda ada apa?
0: Di belakang dapur.
1: Iya.
0: Ya itu beli mie wulu, kelapa, gitu-gitu aja.
1: Oh, ada lagi. Dulu ada ini. Tetap lagi
0: sekarang. Ada. Oh iya. Kok tahu ingat kamu lo ya?
1: Keladi apa nah? Di apa tuh?
0: Iya, keladi gulai, keladi sayur.
1: Iya, merah atau hitam atau hijau?
0: Enggak, hijau. Yang bagusnya.
1: Oh, hijau.
0: Heeh.
1: Nanda suka atau enggak? Nanda suka loh.
0: Suka, cuman aku enggak bisa, enggak pernah aku masak itu. Biasa tetangga yang ngambil, nanti dia yang masak, udah jadi. Ini
1: paling batangnya atau bucuknya dia ambil daunnya apa?
0: Semua deh kayaknya, sampai ke keladi-keladinya itu kan, sampai ke apa namanya tuh, umbi-umbiannya itu kan.
1: Iya, buahnya enggak
0: enggak? Mm-mm. Sampai ke situ. Biasanya kan di sop-sop gitu kan, maksudnya kalau enggak digulai santan biasanya kan di sop bening gitu kan.
1: Ya.
0: Ah, itu biasa tetangga aku tuh pinter banget masaknya. Gitu. Lagi sama siapa di situ? Oh ya udah. Salam ya buat keluarga ya. Ya udah. Mau diputerin lagu apa kamu? Ah. Udah dari tadi.
1: Iya. Kalau rebungan saya boleh nggak?
0: Boleh. Mau lagu yang mana?
1: Mananya tahu ini nggak tahu.
0: Oh, aku puterin.
1: Iyalah.
0: Musiknya. Boleh boleh.
1: Iya. Yang ada diskonnya juga.
0: Yang ada diskonnya dikit.
1: Ya, jangan pendek kali.
0: Oh, itu lagu Rollerblade memang pendek. Ya udah, nggak usah Rollerblade malam ini, yang agak panjang dikit kita putar ya.
1: Boleh.
0: Nanti aku cari dulu yang asik. Boleh. Nanti aku cari yang asik ya, salah satunya ya.
1: Iya.
0: Oke, ya udah kalau gitu. Nanti lagu ini aja boleh, lagu Shakira, Dai Dai judul lagunya.
1: Apa?
0: Dai Dai dari Shakira. Pokoknya enak ya, yang enak. Oke, nanti kita puterin itu aja. Salamnya buat siapa? Ini enak untuk didengar, bukan enak untuk dimakan.
1: Iya, bukan dimakan dan.
0: Untuk didengar.
1: Buat semuanya
0: Selamat
1: aja.
0: Oh iya,
1: selamat. Selamat malam
0: selalu. Iya, amin. Kamu juga. Selamat istirahat ya. Tidur yang cukup.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam. Bye bye. Ya udah kalau gitu teman Pro 2. Pening aku sama data-data ini. Diulang-ulang itu aja nih minta data-datanya teman Pro 2. Dari tadi aku udah chatting-chattingan ini Eci kayaknya dari tadi udah chatting aku nih. Iya kan? Nanti aku balas deh teman Pro 2. Datanya itu aja, duh. Aduh mual aku teman berdua nginget-nginget update data, itu lagi nih minta, aduh ya ampun ya. Silakan buat yang masih mau ikutan sambil aku tungguin kalian. Nanti aku akan putar lagu lagi nih, pastinya ada Opalite dari Taylor Swift, terus ada Shakira dan juga Burna Boy, judul lagunya Dai Dai. Ini lagu sekarang Piala Dunia FIFA lagunya banyak ya, selain Shakira ada, terus juga si apa tuh Taylor ada. Lisa ada, borongan banget sekarang FIFA, udah banyak lagu daripada nggak tahu kenapa ya, rame banget yang meramaikan lagu-lagunya itu loh, ya kan lagu-lagu official dari Piala Dunia lagu sepak bola banyak ini, aku pun bingung, maksudnya yang officially real officialnya nggak tahu yang mana nih, kayaknya tetap Shakira ya kayaknya ya, tapi nggak bisa kita bilang itu juga karena Lisa, Anita, Rema juga ada, terus si Tila sama siapa lagi tuh? Juga ada gitu kan, Travis Scott ya kalau aku gak salah. Terus Bad Bunny ada juga ya kalau gak salah. Banyak banget memang. Cuman happeningnya Piala Dunia tahun ini tetap happening sebenarnya. Cuman mungkin karena pengaruh waktu aja kali ya. Karena jam-jam waktu mainnya itu jam-jam orang mah pada kerja gitu kan. Jam-jam subuh, jam 5 subuh ya orang mah. Siapa yang mau bangun gitu, misalnya kalaupun bangun orang sholat kan, kayak saya kak bilang tadi gitu kan. Ya kali buka mata langsung lihat bola. Cuman ya biasanya aku gitu, apa namanya, highlight sih, lihat highlightnya. Atau ya kadang-kadang lihat live score kayak gini kan, kalau di websitenya rri.co.id kan udah terpampang di sini kan, maksudnya apa tuh, mana dia tadi, yang halaman depannya, coba aku klik dulu ya, nih. Ya kan udah muncul di sini kayak live skornya gitu, terus jadwal pertandingan ini coba aku cek jadwal pertandingan yang akan muncul untuk nanti. Ini kenapa ya? Ini aku tanya sama teknik sih deh nanti. Ya kita klik apa keluarnya apa gitu loh. Gerak sendiri mouse-nya. Apa mereka lagi kerjain ini lewat remote? Kok dari tadi aku susah banget ini kontrolnya ya? Telepon malah udah keluar lagi. Ada grup A nanti ada, ini cara bacanya gimana ya? Cara bacanya gimana? Ada jam 3 nanti, jam 3 dini hari. Cuman aku gak familiar dengan bacanya Curacao atau Curacao sama Pantai Gading. Terus yang grup E, jam 3 juga ada Ekuador sama Jerman. Nah nih, jam 3 juga nanti yang grup E. Ya kan? Terus jam 6 pagi, Jepang sama Swedia. Jam 6 pagi besok. Ada juga Tunisia, Belanda. Tuh, teman Pro 2. Jam 6 pagi, ya kan? Jam 9 itu ada Paraguay, Australia. Terus juga grup D-nya Turki Amerika Serikat. Ini mungkin banyak yang nonton di sini kali ya. Terus besoknya nih pasti banyak yang nonton karena ada Norwegia dan Prancis serta Senegal dan Irak. Cuman jam 2 dini hari ya masih oke lah jam 2 gitu kan. Jam 9 mas siapa yang nonton? Gak tahu juga besok kalau misalnya WFA ya mungkin pada nonton atau apa. Pada nonton di handphone semuanya atau apalah gitu loh ya kan. Tapi kalau untuk yang jam 6 Jepang sama Swedia ada gak tuh yang nonton sama Tunisia dan Belanda? Bagus-bagus itu sebenarnya Jepang, Swedia, Tunisia, Belanda gitu kan. Grup F teman pro 2. Kan ini bakal panjang sampai Juli nanti teman pro 2. Jadi ya itu dia tadi kayak yang Eka bilang tadi. Maksudnya gak terlalu nonton dulu sekarang karena masih belum itu kan masih kayak apa tuh namanya masih penyisihan banget lah ibaratnya gitu kan. Totali masih panjang, cuma kadang-kadang yang kayak kita yang kerja di media ini harus ngikutin lah, minimal ngikutin live score atau highlight-nya aja gitu loh. Kalau ngikutin dari awal juga puyeng juga kita jadwalnya begini ya. waktu Meksiko, waktu LA, sama waktu apa satu lagi? Kanada ya kalau nggak salah ya. Tiga tempat kan. Kan agak ini kan, agak gimana gitu teman berdua. Gak banget dengan waktunya Southeast Asia agak jauh melencengnya gitu loh. Jadi agak gimana gitu ya. Baiklah, kayaknya gak ada lagi yang ikutan. Thank you banget untuk kalian semuanya. Selamat beristirahat aja Nanda ucapin buat kamu yang sedang mendengarkan Prude FM untuk malam ini. Selamat beraktivitas buat yang tetap beraktivitas. Karena I truly believe ya banyak banget orang di luar sana tuh yang pelayanan publik itu masih running day job ya. Terus yang kayak di seputaran PLTU, terus juga yang di SPBU, terus juga yang di pelayanan-pelayanan rumah sakit swasta segala macam. Buat yang kalian yang stay tune, terus buat yang di jalan juga hati-hati di jalan. Buat semua teman-teman aku juga yang lagi pada bekerja untuk malam ini, yang next shift malam juga bareng-bareng sama dengan kayak aku juga, pokoknya semangat terus dengan segala aktivitasnya gitu loh. Do your job, get your paid and go home. Taylor Swift dengan Opal Light, ada Shakira, terus juga ada beberapa lagu lainnya sudah ada susulapi di playlist Prode FM. So please don't go anywhere, keep in tune.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana, tapi penting meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Prodo Melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, Pak.
2: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
1: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
2: Oke, kita ketemu di kantor ya.
1: Oke, Pak.

0: Dan semoga besok syuting kita lancar. Oke, yuk pulang.
1: Yuk.
0: Istirahat. Sampai jumpa besok.
1: Siap, Mas.

0: واحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara.

pada frekuensi FM 90,3 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Malabo Aceh Barat. Segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beri

0: Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
1: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
0: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
2: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
1: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
2: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang, cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rin, Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
1: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
1: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Ngong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

Teman terbaik kamu 90,3 FM. Selamat pagi teman Prodo dimanapun berada. Senang banget ya bersama Dava yang bertugas kembali lagi menemani ruang dengar kamu hingga nanti berakhir pada pukul 9 waktu Indonesia.